Ya, kita lanjut lagi di pada sesi berikutnya teman Pro 2. Buat kamu yang sudah berangkat beraktivitas ini di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor RRI Pekanbaru, sih tampaknya padat tapi masih lancar lah ya, nggak macet. Nah, buat kamu yang mungkin tujuannya ke arah Jalan Jenderal Sudirman, ya buruan, jangan nanti ketika sudah rame macet baru berangkat. Wah, itu bisa telat teman Pro 2 ya. Daripada kamu bengong-bengong, lamun-lamun dan kurang fokus, ya mending kamu berkendaranya hati-hati, minum air putih dulu biar fokus teman Pro 2. Terus kalau berkendara dengan mobil, ya gimana kalau sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru biar fokus juga sih kan, sambil dengerin, sambil ada yang sambil kamu mendengarkan orang-orang ngobrol atau lagu-lagu yang aku putarin di Pro 2 Pekanbaru. Daripada kamu kalau kosong aja gak ada suara-suara di mobil malah bikin ngantuk, nah itu bahaya, nanti jadi microsleep teman Pro 2. Buat yang pakai motor gimana? Ya bisa juga, kamu bisa download aplikasi RRI Digital dan kamu bisa mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru dimanapun kapanpun teman Pro 2. Udah download belum? Download ya aplikasi RRI Digital.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pada teman Padua, kali ini ada informasi viral nih ya, dikabarkan teman Padua. Siapa sih yang gak kenal dengan mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo. Nah, katanya ini lagi dikabarkan viral ya, setahun hari yang lalu Cristiano Ronaldo memposting sebuah foto di Instagram itu dua tangan, satu tangan cowok, satu tangan cewek, masing-masing menggunakan cincin. Nah, ini spekulasinya katanya, oh jangan-jangan nih Cristiano Ronaldo dengan sang kekasih Georgina Rodriguez nikah ini, gitu ya. Jadi dia mengunggah sebuah foto di Instagram yang memperlihatkan tangan mereka dengan cincin teman berdua, dan postingan tersebut tadi terakhir aku lihat ya, komentarnya ini bukan like-nya ya, ini komentarnya 1 juta coba, kolom komentarnya 1 juta. Wah, memang mega bintang sekali ya. Kira-kira apakah benar-benar CR7 ini menikah? Tapi aku gak ngundang-ngundang ya, mau ngundang-ngundang Pro 2 Pekanbaru gitu biar bisa disampaikan. Kan banyak fansnya di Pekanbaru, banyak loh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja, wow.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan. Produk

Kita masih ngomongin berita viral teman Pro 2, Cristiano Ronaldo nih dikabarkan sudah ke jenjang pernikahan ya, karena postingan Instagram dia yang memposting sepertinya itu jari tangannya Ronaldo dan tangannya sang kekasih Georgina yang menggunakan cincin keduanya ya. Dan sepertinya pernikahannya tertutup teman Pro 2 karena enggak ada informasi lainnya nih. Bahkan katanya teman-teman terdekat juga belum ada yang tahu teman berdua. Mungkin ini ya, karena Cristiano Ronaldo sendiri pernah bilang ya, dia jarang hadir ataupun menghadiri undangan-undangan karena takutnya kalau dia hadir di sebuah undangan, fokus dari media segala macamnya justru ke dia, bukan ke yang mengundang. Begitulah mungkin dengan yang ini ya. Kalau dia mengumumkan pernikahannya misalnya kan, atau mengadakan pesta besar, takutnya justru malah membuat apa hal-hal penting lainnya itu teralihkan karena berita dia tahun kedua. Karena memang bagaimanapun CR7 ini besar banget ya, mega bintang. Jadi begitu ada informasi dari dia aja gitu, informasi apa tentang seputar kehidupan pribadinya juga, langsung aja seluruh berita itu tertutupi oleh beritanya dia. Jadi mungkin dia gak mau kayak gitu. Lagian ya kayaknya lebih nyaman intimate wedding gitu ya kalau zaman sekarang kan. Kalian mungkin gitu kali ya yang belum nikah, mungkin lebih tertarik untuk intimate wedding kan daripada pesta besar-besar gitu kan, habisin biaya banyak ratusan juta atau bahkan miliar. Mending intimate wedding sama dengan keluarga aja gitu kan, lebih hemat. Dan juga mungkin lokasinya, karena uangnya lebih hemat, lokasinya bisa di tempat yang diinginkan gitu, misalnya kemana gitu, ke negara mana gitu kan. Jadi ya masing-masing punya ini sih ya, punya pandangan ya. Ada yang mungkin suka pesta besar biar seru, biar rame. Ada juga mungkin yang sukanya intimate wedding gitu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ada Ringo 5 dengan Sis Everything teman berdua. Nanti kita lanjut lagi di pada sesi berikutnya. Tadi ada sesi 1, sesi 2, sesi ketiga nih, nanti kita lanjut teman berdua ya. Ini spesial buat kamu lagunya Sis Everything, buat kamu para cowok-cowok yang menganggap pasangan kamu, cewek kamu itu adalah segalanya. Kayak tadi kita bahas ya, Cristiano Ronaldo yang mungkin sudah menjatuhkan pilihannya kepada Georgina yang dianggap sebagai pilihan tepat untuk pendamping hidupnya. Wah, ternyata seorang mega bintang aja yang banyak disukai oleh cewek-cewek tetap memilih salah satu dari sekian banyak wanita untuk teman hidupnya, teman berdua. Jadi ya, apalagi kalau kamu yang kita yang orang-orang biasa ini ya. Harus pilih, harus yakin, harus bisa. Wah, pagi-pagi kok udah dikasih nasihat yang gitu. Ya, gimana nih? Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya di Spada. Kita bahas yang viral lagi. Kira-kira ada apa aja tuh. Stay tune di produk pekan baru teman terbaik kamu.

Ya kita lanjut lagi di pada sesi berikutnya teman Pro 2. Ini juga ada yang viral nih, tapi waduh ini viralnya agak negatif ya teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena ada kemarin di Instagram rame banget itu sebuah brand produk minuman keras ya mempromosikan minumannya kepada orang-orang dengan cara menggunakan ayat Al-Qur'an teman berdua untuk kepentingan promosi produk mereka, dan tentunya itu bertentangan dengan agama ya, terutama agama Islam, karena agama Islam mengharamkan minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Dan peristiwa tersebut menuai kecaman banyak sekali ya, bahkan MUI juga dari rri.co.id aku baca tadi, MUI juga mengecam keras promosi tersebut teman Pro 2. Jadi memang

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 Sri Cagar Alam, gambar Komodo, koin 150.000 Sri UNICEF,

Koin 200.000 Sri Cagar Alam Gambar Badak, koin 300.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500.000 Sri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

Ya sekarang sudah jam 8 lewat 24 alias hampir setengah 9 teman-teman dua. Apakah kamu sudah sarapan nih? Ngomong-ngomong soal sarapan, biasanya sarapan Indonesia ini ya, orang-orang Indonesia banyak sarapannya itu agak berlemak-lemak. Ya waspada kolesterol teman-teman dua. Kolesterol tidak hanya menyerang orang dengan usia tua aja ya, usia dewasa, tapi remaja-remaja atau mungkin masih muda kayak kamu bisa aja teman berdua terkena kolesterol kalau makannya nggak dikontrol gitu ya. Kolesterol tinggi sering disebut sebagai silent killer karena sering tidak menimbulkan gejala yang jelas, tapi perubahan warna pada lidah itu disebut-sebut bisa menjadi salah satu tanda yang perlu diwaspadai. Ini buat kamu yang ngerasa banyak makan lemak nih semingguan ini ya, kayaknya apakah kolesterolku naik, bisa dilihat dari tanda bisa lihat tandanya dari lidah teman berdua katanya. Benarkah warna lidah bisa menunjukkan kadar kolesterol seseorang? Penasaran enggak kamu? Yo, nanti coba kita bahas ya. Katanya warna lidah itu bisa jadi tanda kamu kolesterolnya tinggi atau enggak.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
5: Hopimpa Alayum Gamreng. Tahu dah po.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Ya kita masih lanjutin lagi teman Roda Bas. Tadi buat kamu yang mungkin sarapannya tinggi kolesterol, katanya ada tanda nih lidah itu berubah warna kalau kolesterolnya lagi tinggi. Lidah ungu disebut bisa jadi tanda teman Roda. Perubahan warna lidah menjadi ungu disebut dapat berkaitan dengan gangguan sirkulasi darah. Nah, jadi katanya nih berdasarkan ulasan yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Medicine, lidah berwarna ungu dapat mengindikasikan perubahan pada pembuluh darah di bawah lidah atau sublingual. Lidah yang tampak keunguan juga dapat dikaitkan dengan kondisi ketika aliran darah tidak berjalan optimal. Oke. Nah, dalam sejumlah laporan, semburat ungu pada lidah dapat terlihat sebagai bintik-bintik akibat stasis atau perlambatan aliran darah. Pembuluh darah di bawah lidah juga dapat terlihat lebih bengkok, tebal dan gelap. Tapi perubahan warna lidah menjadi ungu nggak spesifik menunjukkan kolesterol tinggi katanya ya teman berdua ya. Jadi ya nggak serta merta harus cek lagi gitu ya. Memang kalau untuk lebih pastinya sih cek kolesterol aja ya, lagi tinggi atau enggak. Kadang-kadang mungkin tandanya mungkin kayak badan agak pegel-pegel atau ada yang apa tengkuk sakit, mungkin itu bisa jadi tanda. Jadi lebih baik dicek yang pasti aja lah, cek kolesterol. Nah, daripada makan yang berlemak dan takut kolesterol, mending makan yang sehat-sehat aja. Kayak sarapan di pagi hari ini, mending sarapannya yang sehat-sehat. Misalnya apa tuh, kayak rebusan, telur rebus gitu kan, tahu bir rebus, jagung rebus dan lain-lain. Atau yang lain juga bisa, misalnya roti gandum gitu. You can't tell me that I am more, right? 'Cause you might reach it, what's selling, realize that people telling you that you

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hai, saya Silikon.
5: Saya Midazolidinil Urea.
6: Saya Tritanolamin.
7: Saya Hidroquinon.
8: Saya Mineral Oil.
9: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
10: Saya Etil Paraben.
4: Dan kami adalah
11: Kosmetik Berbahaya.
4: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
11: bersinar.
12: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya, masih pada teman Pro 2, tapi kali ini temanya spesial tentang boleh narkoba, boleh judi online, atau juga korupsi. Nah, aku pengennya bahas korupsi aja teman Pro 2 ya, karena wah akhir-akhir ini banyak sekali yang korupsi. Ngomong-ngomong soal korupsi, kenapa sih orang bisa tergoda korupsi teman berdua? Ya kan, bukankah dari kecil harusnya kita udah diajarkan untuk jujur gitu kan? Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, jangan

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: John, angkat nih.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Selain karena faktor kesempatan, orang juga bisa korupsi karena faktor lainnya, teman berdua, itu faktor keserakahan atau keinginan mendapatkan keuntungan lebih. Tekanan dari lingkungan sampai mungkin budaya menganggap kecurangan sebagai sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, terkadang mungkin juga sistem dan budaya membuat orang berpikir berkali-kali ya sebelum menyalahgunakan kepercayaan nih. Coba kamu bayangkan ketika seseorang diberikan kesempatan untuk mengelola sesuatu atau diberikan tanggung jawab ya. Dan kalau ada sistem pengawasan yang baik, prosedur yang jelas dan semuanya transparan, ruang untuk melakukan penyalahgunaan atau korupsi itu pasti akan terbatas, akan sempit gitu. Sebaliknya nih, kalau pengawasannya lemah dan seorang memiliki kewenangan besar tanpa kontrol yang memadai, resikonya jadi bisa meningkat. Jadi ada prinsip dalam pencegahan korupsi, kekuasaan perlu disertai tanggung jawab dan juga pengawasan, teman-teman.

0: Ramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Ngomong-ngomong soal korupsi, teman Pro 2 bukan berarti setiap orang yang punya jabatan pasti akan korupsi ya. Enggak, banyak orang yang punya kekuasaan justru menggunakan kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Tapi mungkin sistem yang baik harus dirancang bukan hanya berdasarkan kepercayaan kepada individu, tapi juga menyediakan mekanisme kontrol. Nah sekarang pertanyaannya nih, menurut kamu mana yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan? Apakah hukuman yang tegas ya, yang tanpa pandang bulu gitu kalau korupsi udah pasti berat hukumannya gitu kan? Pengawasan yang ketat atau mungkin transparansi, teman Pro 2? Kalau aku sih pilihnya mungkin memang hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu lah, mungkin efek jera untuk para pelaku korupsi kali ya.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi strapless 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, okay, Mas. Ini duitnya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah, iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
5: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya, kita masih di Spada Special bahas korupsi teman berdua ya. Selain kesempatan dan lingkungan, ada faktor lain yang sering dibahas ketika melihat mengapa orang melakukan korupsi, yaitu keinginan mendapatkan keuntungan yang berlebih, tekanan dan juga pembenaran diri. Manusia pastinya punya kebutuhan kan teman berdua ya, punya keinginan, punya target. Tapi ketika keinginan tersebut membuat seseorang merasa berhak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, nah itulah dia masalahnya. Yang menarik nih, orang yang melakukan kesalahan terkadang juga bisa mencari pembenaran nih, mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Misalnya mikirnya, ah kan cuma sekali. Atau mikirnya, ah yang lain juga gitu, nah itu yang salah ya.

Kepercayaan adalah sesuatu yang sulit dibangun teman berdua, tapi bisa rusak ketika disalahgunakan, termasuk mungkin menyalahgunakannya untuk korupsi ya. Jadi biasakan jujur, berani tanggung jawab, dan gak menganggap kecurangan sebagai sesuatu yang normal. Oke deh kalau gitu, pada spesial membahas tema korupsi di siang hari ini kita cukupkan. Habis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Masih ada Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau request lagu favorit kamu. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: More than music.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pulau Sumatera kembali meningkat seiring melonjaknya jumlah titik panas atau hotspot. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru mencatat total hotspot di wilayah Sumatera itu mencapai 1097 titik pada Kamis 13 Agustus 2026. Dari total tersebut, Provinsi Riau menyumbang 158 titik panas yang tersebar secara merata di sejumlah kabupaten dan kota. Angka ini menempatkan Riau sebagai salah satu wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi di Sumatera setelah Sumatera Selatan yang mencatatkan 432 titik dan Jambi dengan 157 titik.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari alaman rri.co.id. DLHK Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan di wilayah pinggiran yang dinilai rawan menjadi lokasi pembuangan sampah ilegal. Sejumlah TPS liar telah ditutup, sementara pelaku pembuangan sampah sembarangan juga dikenakan sanksi melalui Satgas Gakum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru memperketat pengawasan di sejumlah kawasan pinggiran kota yang dinilai rentan dijadikan lokasi pembuangan sampah liar. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya titik-titik baru yang dapat mengganggu kebersihan serta kondisi lingkungan di wilayah perbatasan. Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan pemantauan di kawasan pinggiran dilakukan secara rutin setiap hari. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Pertemuan kita di Prodo Ahili siang hari ini, teman Prodo 2, buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu di siang hari ini, boleh banget, silakan di 0811-7600-884. Pengen denger lagu apa nih siang hari ini? Oh iya, nanti kita juga ada acara khusus nih ya, jam 11 nanti itu ada relay soft launching transformasi kreator Indonesia di Prodo 2 Jakarta. Tapi sebelum itu kita enjoy dulu yuk. Request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist siang hari ini 0811 7600884.

0: Sungguhnya, inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
0: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya?

Ya kita lanjut di Pro2 Hitlist teman Pro2. Aku bacakan yang udah masuk requestannya ya. Ada siapa nih? Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Oke, nanti kalau ada aku putarin lagunya ya. Berikutnya ada Mas Agung HD di Wadegraha 1 Pancoran Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Baby Monster Stuck in the Middle atau Fajar Nur Tahta Hatiku. Salam kompanya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar Pro2 Pekanbaru. Terima kasih, sama-sama Mas Agung. Berikutnya ada fanbase-nya dari Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina Leonor yang selesai. Oke. Ada juga ini, oh ini beda-beda ya. Pagi menjelang siang, Kak izin saya Ca L dari fansnya Selena Grace mau request Sumpah Mati Selena Grace kakak, terima kasih banyak. Oke, berarti ada beberapa lagu nih ya, Vanessa Z, terus ada Mas Agung tadi mungkin Baby Monster, terus ada Sabrina Leonor dan juga ada Selena Grace, 4 lagu. Wah,

0: Ajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khi maniwat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakai nya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal-amal api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilak liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pela. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai ya. Berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah,
1: nangar tancap.
0: Lao ya,
1: sado. Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani harga pandai juga pirah gansa bujuta jutaan pokok ne mahal
1: di
0: mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tanu ribah
1: jantung bah. Hei, mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min salih. Amit, amit. Ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor. Waduh.
0: Kasa kau tetangga no. Panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya kan beli kau enggom nih. Ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Ya teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung Pro 2 Hitlist. Dan sayangnya memang Pro 2 Hitlist di siang hari ini satu sesi aja ya, sampai jam 11, biasa sampai jam 12 kan. Kita siang hari ini cukup satu sesi aja karena ada launching, apa tadi ini, coba kita baca ya. Launching Transformasi Kreator Indonesia dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Nanti kita gabung sana ya jam 11 ya. Ini bagus sih buat kamu yang mungkin pengen jadi konten kreator. Coba nanti kamu dengerin ya di Pro 2 Pekanbaru. Kita relay dari Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu kamu akan ditemani sama Kasna Latifah di day part berikutnya, teman Pro 2 ya. Kalau gitu aku Dito pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Enjoy. Semoga hari kamu menyenangkan.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Tangan, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihendra Asmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini Bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Kemudian, Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Pilih.

0: Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga jurnalis senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran nggak Pak?
1: Tips and trick ya.
0: Yes.
1: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
0: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
1: Ada. Selamat pagi Pak.
0: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
1: Sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
1: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia di ya.
0: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
1: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang ya.
1: Gampang.
0: Ada susahnya kan?
1: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Kamu jangan gitu, saya malu.
1: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
1: Ya, silakan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
1: A-Y-P-P-E,
0: yang paling ya? Cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
1: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Ya, langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
0: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
1: ya? Fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh Lili gitu ya. Nah apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur ya pekerjaannya main AI.
0: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra, kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama, berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan, ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
0: Oke, okay. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu, Lir.
1: Harus makin fast learning juga ya, Bang.
0: Yes, betul
1: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nanti kita belajar ya.
0: Oke, okay. Nanti ajarin saya ya, Lir.
1: Iya, oke, boleh-boleh. Baik,
0: kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati, Bu?
3: Sara.
0: Ibu Sara.
3: Ibu Sara.
0: Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya, angkatan Ibu.
3: Iya. Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
1: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
1: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
0: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya.
1: Manusia milenium ya.
0: Oke, cukup Ulil.
1: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
0: Bu Saras
1: yes, ya. Silakan.
3: Sara. Kan Sara. S. Jadi jangan Saras.
1: Jangan Saras. Justru gak mau.
0: Boleh Saras, itu 008.
1: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
0: Ya.
1: Konten masak-masak
0: makanan. Di hutan ya.
1: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong. Itu kata kuncinya di situ. Gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya ujung-ujungnya. Mohon ya Pak Dirut mungkin
0: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
1: Bener.
0: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
1: Approve ya Pak.
0: Suaranya barang saya Pak pagi Pak.
1: Oh gitu?
0: Milih.
1: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu. Untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
0: Waduh. Luar biasa.
1: Tolong dihangat depannya ya, beauty, politics, and economy.
0: Ada beauty-nya ya,
1: ya.
0: Kita mundur kalau itu.
1: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
0: Oke, Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya. Mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu. Jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum...
3: Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok. Ya. Karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini. Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
0: Yeah.
1: Ya, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
0: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
0: fakta-fakta
1: kita ya.
0: Fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
0: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produs Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
0: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
0: ya, kalau
1: sebagai
0: gitu,
1: merangkum ini semua Bams ya.
0: Kita akan mengundang Bapak Ihen Rasmo dan Ibu Sara, boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
1: Wifi, betul.
0: Ya. Sudah
1: oh sudah download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa download hadiahnya?
0: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada.
0: Busara ya?
1: Ada voucher apa gitu Bu?
0: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
0: Kita ngadepnya ke, tetap ke sana ya? Ke sana ya? Oke. Okay.
1: Ngadep gini?
0: Oke. Kulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial tuh.
0: Iya, betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Iya. Yeah.
3: Atau sama avatar sih?
0: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
0: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil, kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
1: tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup enggak, Lil?
1: Bisa, Bu.
0: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
1: Bener.
0: Ibu Sarah ya. Oke, Ibu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
0: Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
1: Gensi banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
0: Oh, iya. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Indrasmo, terima kasih. Pak Dea, terima
1: Bapak
0: kasih.
1: Bapak dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mistam, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Informasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan ngelik
0: ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul. Bisa juga, bisa ya? Keduanya.
1: Bisa juga ya?
0: Penyiar juga, konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini kan banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita sedang jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Wow. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya view banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya, Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insyaallah, siap.
0: Insyaallah, siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin enggak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu
2: AI.
0: Video
2: dua. Oh iya benar.
0: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak? Thanos.
0: Yes.
2: Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh
0: ya, Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para content creator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan. Kan tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: Okay. Tapi
2: juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi Okay. Gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
0: Atau gimana apa gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar,
0: nanti
1: kita
0: bikin apa
2: ya? People, high people,
1: high
2: ya,
1: people.
0: Kita
1: belum
0: people. Masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. High people. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya,
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya, sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata Pak almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: benar,
2: yang deket.
0: Iya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Sekarang kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya, Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Enggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu enggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih menjangkau semua ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu?
0: Digi, ya, baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat Bapak. Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi Pak. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi Selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya. Berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa, Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda, meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia.

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Mm-hmm. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh, iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfo.

0: viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Ya. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
0: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada di
0: kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya. Dicek ya.
0: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
1: syarat dan
0: ketentuan ya,
1: ya,
0: ya kategorinya juga ada.
1: Oke.
0: Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
1: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah.
1: Betul, ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya,
2: betul. Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
1: ya. Ya Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari HIPE. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia bahwa ini adalah momentum yang luar biasa apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81 sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar. Tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua. Tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
2: terima kasih.
1: Terima kasih Pak Desi.
2: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya. Dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat.
1: Ayo.
2: Oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, ngedenger 2 miliar.

0: langsung semangat iya, gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Gak mau kerja setahun boleh gak?
1: Pak, mau magir ya pak.
0: Digantiin Bams pak, digantiin yeah. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak pak, Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil nih pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya. Cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang... Kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih... mantep gitu.
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
2: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
0: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Iya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk ya.
0: Yes.
3: Selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blok, Lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya Dilala ada Hype. Ya, harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka. Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda bagus betul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia. Nada Bumi. Kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan, ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul, dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, baru aja tadi kita ikuti bersama dengan Pro 2 Jakarta, ada release of launching transformasi kreator Indonesia ya untuk di hari ini. Dan akan kita lanjutkan lagi Teman Pro 2 di hari ini dari jam 12.36 hingga nanti jam 1 bakal ada kita ngobrolin aja soal muda kreatif ya. Stay tune di sini.
1: Pro 2 RRI Pekan Baru, teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, untuk sisa-sisa waktu kita di Budak Kreatif kali ini, kayaknya kita mau ngelanjutkan deh ngobrolin soal konten kreator. Menarik banget tadi pembahasan soal konten kreator ya, dimana kan konten kreator sekarang ini bisa juga menjadi peluang usaha. Kayaknya anak muda sekarang berpeluang dan juga berpotensi untuk menjadi konten kreator ya, walaupun itu cuma untuk kadang mereka kontennya itu untuk didedikasikan kepada iya dokumentasi pribadi ya, tapi kadang ada juga yang FYP dan akhirnya malah membuka peluang lain untuk menjadikan cuan teman Pro 2. Dan dari State of Digital Publishing dari laman cleans.com, ini konten kreator adalah seseorang yang punya tugas membuat konten untuk setiap informasi di media, terutama media digital, dan juga punya target audiens tertentu. Dan tapi dari laman HubSpot, ini konten kreator adalah orang-orang yang membuat materi atau konten dengan menambahkan nilai edukasi dan juga hiburan. Dan materi ini juga biasa disesuaikan ya dengan keinginan dan juga ketertarikan dari audiens sendiri. Karena yang kita tahu nih, setiap media sosial itu tuh udah mengadaptasi dari namanya bubble-bubble ya. Jadi kita tuh punya dunia sendiri kalau misalnya FYP kita sukanya yang hal-hal tertentu. Dan beberapa ciri-ciri konten kreator itu punya banyak platform buat menyebarkan konten. Terus juga nggak semua pencipta konten ini adalah selebriti ataupun blogger kenamaan, tapi bisa juga dari masyarakat. Jadi nggak perlu jadi public figure buat bisa menjadi konten ya, karena semua orang udah bisa nih sekarang untuk berkesempatan menjadi konten kreator. Tapi bedanya konten kreator dan juga influencer apa ya? Nah ternyata keduanya tuh punya kesamaan, sama-sama buat konten ya, tapi ini punya perbedaan juga dan tujuan serta goalsnya beda-beda. Karena kalau tujuan para utama konten kreator ini bisa terhubung dengan audiens yang punya tujuan, nilai, dan juga gaya hidup yang sama. Sedangkan untuk influencer, ini buat memprioritaskan kerjasama dengan brand, monetasi, dan juga mempengaruhi audiens buat mengambil tindakan tertentu. Nah, kalau kamu lebih milih yang mana nih? Jadi influencer kah? Atau jadi konten kreator?

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tunggung Pro 2, tadi baru aja kita dengerin lagunya dari Sofi Novindri dengan judulnya Susah Lupakanmu. Of course, ini adalah Radio Star 2024 ya, yang udah dirilis lagunya 9 bulan lalu nih di YouTube-nya Radio Star Management. Jadi kamu bisa dengerin dan juga kamu bisa lihat video musiknya. Ataupun kalau kamu mau daftar di Bintang Radio, bisa banget pakai lagunya Sofi Novindri yang satu ini, Susah Lupakanmu. Ada 9 list lagu lagi yang bisa kamu pelajarin ya, teman Pro 2, of course. Dan pastinya ini juga menjadi salah satu karya anak bangsa, anak Pekanbaru yang udah yang lagi kuliah di UGM ya, teman Pro 2, si Sofi ini. Banyak banget ya MI-nya. Tapi yaudah, tadi kita juga udah ngobrolin soal konten kreator. Tadi kita juga udah ngikutin transformasi kreator Indonesia bareng sama dengan Pro 2 Jakarta. Nah, di jam 1 sampai dengan jam 2 nanti kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, teman Pro 2, masih bareng Tifah. Dan pastinya ada Sportpedia yang akan menemani kamu. So, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sama Pro 2, informasi dari olahraga pertama akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang. Karena kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari olahraga of course akan Tifa share ke kamu. Dan kali ini dari laman rri.co.id, di mana ada kabar menarik dari dunia olahraga. Karena nih Komando Daerah TNI Angkatan Udara dan Kodau 1 akan menggelar turnamen tenis terbuka Piala Panglima TNI 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, yang mana turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 14 September 2026, bulan depan ya, masih ada waktu buat latihan. Dan ternyata nih total hadiahnya ini mencapai 500 juta rupiah. Dan pesertanya ditargetkan sekitar 500 orang. Dan menariknya lagi nih, ternyata ajang ini tuh terbuka untuk semua kalangan, mulai dari pemula, pemain yang baru belajar, sampai atlet berprestasi dari berbagai daerah. Kayaknya agak ini ya, agak randomly gitu ya teman Pro 2 untuk kita para pemula nih. Tapi gak apa-apa, buat pengalaman kayaknya. Tapi ternyata pertandingan ini bakal berlangsung di 6 lokasi di sekitar Halim Perdana Kusuma Jakarta, dengan nomor tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran. Ada juga pertandingan khusus ganda perwira tinggi TNI dan juga Polri. Tapi bukan cuma soal kompetisi dan juga hadiah ya, ini juga pastinya jadi kesempatan buat mencari bibit atlet tenis potensial, yang mana para pemain ini yang dinilai berpotensi juga nantinya bakal dilaporkan kepada PPPLT buat jadi bahan pembinaan dan juga penjaringan atlet. Wah, kesempatan banget nih buat kita yang pengen jadi atlet tenis. Tenis meja ya. Oh, tenis deng, bukan tenis meja. Kok tenis meja sih, Tifa? Dan ternyata nih Panglima Kodau 1 Marsekal Muda TNI Erwin Sugiandi juga ajak masyarakat buat melihat tenis sebagai olahraga yang bisa dimainkan siapa aja. Jadi buat kamu yang suka tenis, jangan cuma menjadi penonton, ini bukan tenis meja, teman Pro 2. Karena lewat turnamen kayak gini, siapa tahu muncul atlet baru yang nantinya bisa membawa nama Indonesia di level nasional atau bahkan level internasional. Bener tuh. Tapi ya kalau kita orang Pekanbaru kayaknya harus ini ya, selain mendaftar juga harus beli tiket pesawat kayaknya ya untuk datang ke lokasi pertandingan di Jakarta nanti tuh Pro 2. Tapi masih ada waktu buat nabung, masih ada waktu juga buat kamu mau latihan semaksimal mungkin buat dapetin juaranya, boleh banget ikutin lombanya ya.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: nih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tomorrow 2 next, lanjut lagi kita ke dunia olahraga lainnya. Kali ini dari laman rri.co.id ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang memastikan tambahan anggaran 95 miliar rupiah untuk Asian Games sudah final. Dan juga disampaikan Menpora dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kemenpora RI. Dana ini juga disiapkan buat memperkuat persiapan kontingen Indonesia menghadapi ajang olahraga 4 tahunan di Jepang ini. Dan Erick juga menjelaskan ya, kalau anggaran pemusatan latihan nasional atau Pelatnas Asian Games sebelumnya sebesar 81 miliar rupiah. Dan setelah dilakukan penyisiran anggaran, jumlahnya meningkat menjadi 127 miliar rupiah sebelum kembali mendapatkan tambahan 95 miliar rupiah. Menurut Erick, tambahan anggaran ini juga udah final karena pelaksanaan Asian Games 2026 kan tinggal sekitar 1 bulan lagi ya. Jadi dana ini juga diharapkan bisa membantu cabang olahraga yang sebelumnya masih mengalami keraguan dalam menjalankan persiapan. Dan proses pencairan juga kata Erick sih anggarannya dapat segera dilakukan ya setelah dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA ini tersedia. Dan Kemenpora juga menargetkan nih pencairan kepada cabang olahraga berlangsung 1 hingga 2 hari setelah proses administrasi selesai. Dan pastinya juga Erick mengingatkan cabang olahraga agar tidak mengurangi hak atlet dari anggaran yang udah diberikan pemerintah. Dan juga meminta atlet melapor kepada Kemenpora kalau menemukan adanya pemotongan hak dalam proses penyaluran dana. Selain untuk anggaran pelatnas ya, ini pemerintah juga menyiapkan 61 miliar rupiah untuk kebutuhan pengiriman kontingen Indonesia ke Asian Games 2026. Dan pastinya juga pengiriman ini juga berbeda ya dengan anggaran pelatnas, walaupun nantinya jadi bagian pembiayaan kontingen. Ya, Erick juga berharap dan juga meminta atlet dan juga cabang olahraga meningkatkan persiapan menghadapi Asian Games 2026, serta pemerintah berharap dukungan anggaran juga bisa diikuti kerja maksimal untuk mengejar target prestasi mereka. FYI juga Asian Games 2026 ini akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang, Tuan Pro 2, di mana agenda multi cabur ini juga dijadwalkan 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Ya, kita doakan bersama ya. Semoga para atlet ini juga bisa melompat lebih tinggi. Kayak lagu Ceylon 7 yang dirilis ulang oleh Lomba Sihir ini.

0: PT-ku tadi PT-ku umur saya 20 itu tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

lanjut lagi masih di Sportpedia teman Pro 2. Dan kali ini informasi pastinya masih dari laman rri.co.id. Ada sepak bola putri ini juga tentunya menyebut positif ya, Indonesia Women's League 2026-2027. Mereka antusias kembali bertanding setelah kompetisi vakum selama 7 tahun. Dan pemain Dewa United Banten ada baik Amiatun Salihah senang ya, karena Liga Putri kembali bergulir dan juga lagi mempersiapkan diri nih meraih prestasi terbaik. Dan ada Hanifah juga dari Pilar Bekasi FC juga udah gak sabar tampil di Indonesia Women's League 2026-2027 dan juga optimis ngebawa timnya meraih prestasi. Dan di 20 Agustus nanti juga bakal melakukan persiapan nih, karena udah gak sabar buat ikutan kompetisi teman Pro 2. Dan pastinya juga 6 klub juga akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia ini. Ada Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, ada Persika Depok dan Bekasi FC. Dan untuk selengkapnya informasi ini kamu bisa banget langsung aja baca kembali di laman rri.co.id.

0: pecah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Kuil Provinsi Riau Taman Pro 2 yang menunjukkan peningkatan prestasi pada kejuaraan nasional Tekball 2026 yang digelar di Surabaya pada awal Agustus lalu. Riau berhasil menempati posisi juara umum kedua setelah DKI Jakarta dengan torehan 2 medali emas dan 1 perunggu. Ketua Pengprov Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia atau POTSI Riau, Ade Muhammad Aminullah juga bilang nih, 2 medali emas dipersembahkan dari nomor tunggal putri dan ganda putri. Sementara 1 medali perunggu diraih pada nomor ganda campuran. Ada medali emas nomor tunggal putri diraih Sumaya, atlet yang sama ini kemudian kembali menyumbangkan emas bersama Shiva pada nomor ganda putri. Sedangkan untuk medali perunggu nomor ganda campuran dipersembahkan Feby Syahputra dan Shiva. Dan tentunya hasil ini juga belum sepenuhnya sesuai ya dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Tapi capaian 2 emas dan 1 perunggu dinilai juga udah jadi hasil positif dan juga menunjukkan perkembangan cabang olahraga tekball di Riau. Ada Syafruddin Majid yang juga pelatih Tekball Riau ini menilai kalau hasil yang diraih atlet di tahun ini juga sangat memuaskan. Dia juga menyebut kalau perkembangan prestasi Riau juga kelihatan jelas nih kalau dibandingkan dengan keikutsertaan pada kejurnas tahun sebelumnya. Ya, hasil ini juga bakal jadi bahan evaluasi lah ya. Dan juga motivasi bagi tim pelatih dan juga atlet buat meningkatkan kualitas latihan. Dan pastinya dengan pembinaan yang lebih maksimal, ini juga optimis, Syafruddin juga optimis ya, prestasi Tekball Riau bisa berkembang dan juga menghasilkan capaian lebih baik pada kompetisi mendatang. Dan kayaknya kita harus apresiasi dulu deh untuk para atlet yang sudah membawa prestasi ke Riau gitu, bagi Riau, dan juga untuk next pertandingan semoga bisa mengharumkan kembali nama Provinsi Riau, baik itu di nasional ataupun di internasional.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat dan kita sudahi dulu ya untuk Sportpedia. Karena selanjutnya bakal kita bahas lagi nih 1 jam ke depan untuk satu musisi ya, dengan karya-karya yang udah dirilis dan juga perjalanan karir dari musisi ini. Kira-kira karir siapa ya yang bakal kita kulik? So buat kamu stay tune terus pastinya di program Wadah Pekan Baru, teman terbaik kamu.

ini waktunya kita ngobrolin soal Kygo. Yes, penyanyi yang identik banget dengan musik yang EDM gitu ya. Karena Kygo ini awalnya adalah DJ gitu, dan juga produser asal Norwegia, teman-teman Produa. Nah, memang lagu-lagunya tuh lagi hits banget sekarang akhir-akhir ini gitu. Ya walaupun beberapa kali emang Kygo sudah menggelar pertunjukan musiknya ya. Dan emang sudah, namanya tuh sudah besar banget di dunia musik elektronik gitu. Dan pastinya juga lagu-lagunya kayak Firestone, Stargazing, sampai kolaborasinya bareng sama Selena Gomez dalam It and Me. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik buat kita bahas di siang hari ini, teman Pro 2. Dan FYI, Kygo ini sebenarnya lahir di Singapura, tapi tumbuh besar di Norwegia dan juga sempat banget menghabiskan waktu di Brazil. Wah, kayak keliling dunia gitu ya Kygo. Dan pengalaman tinggal di beberapa negara ini bikin Kygo juga terbiasa mendengarkan berbagai jenis musik dari berbagai tempat. Dan dia juga bilang nih dari laman idntimes.com kalau dirinya tuh selalu tertarik banget mencari suara dan juga musik baru dari negara lain. Jadi kalau selama ini kita mengenal Kygo dengan musik elektronik yang punya karakter khas, iya ternyata inspirasinya tuh dari banyak banget ya, datang juga dari berbagai penjuru dunia. Dan pastinya kita bakal bahas beberapa kolaborasi yang pernah dilakukan Kygo, teman Pro 2. Dan pastinya juga gimana perjalanan musik dari Kygo bakal kita bahas sesaat lagi. Tapi kalau tadi kita dengerin lagunya Kygo yang Freedom ya, kali ini ada lagunya Kygo Like It Is featuring dengan Zara Larsson dan juga Tyga. Enjoy!

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah? Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun,

kayaknya kalau syarat untuk menjadi penyanyi yang terkenal sampai internasional ataupun juga sampai dunia butuh bekal dan juga perjalanan yang gak mudah ya. Dan pastinya juga modalnya tuh ataupun juga latihannya kayaknya dari kecil deh. Sama nih sama Kaigo. Ternyata emang perjalanan Kaigo di dunia musik ini udah dimulai sejak masih kecil, teman Pro 2. Dan FYI, salah satu sosok yang punya pengaruh besar dalam perjalanan musik dari Kaigo adalah ibunya. Kaigo mulai belajar piano sejak usia 6 tahun karena dorongan dari ibunya. Nah, dari sini kecintaan terhadap musik terus berkembang. Terus Kaigo mulai tertarik dengan musik elektronik. Nah, salah satu inspirasi terbesarnya adalah Avicii. Kaigo juga menyebut sebagai salah satu alasan dirinya buat mulai masuk ke dunia musik elektronik dan juga memproduksi musik. Tapi kalau bukan jadi musisi, kira-kira Kaigo bakal jadi apa ya? Ternyata jawabannya tuh cukup jauh dari dunia musik. Ya, sebelum meninggalkan universitas, Kaigo sempat belajar bisnis dan juga keuangan. Bahkan Kaigo juga pernah bekerja sebagai tukang pos sama Pro 2. Wow. Jadi perjalanan Kaigo ternyata nggak langsung lurus dari piano menuju panggung besar ya. Ada banyak hal yang sudah dijalani sebelumnya sampai akhirnya dikenal sebagai salah satu produser musik elektronik dunia. Dan kalau ngomongin Kaigo tentu gak lengkap kalau kita gak ngobrolin soal kolaborasi-kolaborasi yang udah dilakukan oleh Kaigo. Bakal kita bahas sesaat lagi. Stay tune di sini.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Demam Prodi udah salah satu lagu Kaigo yang cukup melekat di telinga banyak penggemar. Sebenarnya banyak sih ya lagu-lagu Kaigo yang kita sering dengerin gitu. Dan tentunya banyak banget Kaigo udah kolaborasi. Juga salah satu lagu yang terkenal ini ada In Me, dia bareng sama Selena Gomez tadi. Dan dalam sebuah wawancara, Kaigo mengaku puas banget dengan hasil lagunya dan gak bisa lebih bahagia dengan gimana lagu itu akhirnya terdengar setelah mendapat sambutan dari penggemar. Menariknya lagi, Kaigo juga ternyata bilang kalau dirinya tuh selalu cari penyanyi atau musisi berbakat buat diajak kolaborasi. Jadi ya, kalau waktu bekerja sama seorang musisi bukan cuma soal siapa yang lagi populer ya, tapi ada juga soal gimana karakter suara dan juga kreativitas mereka tuh bisa ngeblend dan juga masing-masing bisa bertemu di satu lagu yang sama gitu. Dan juga Kaigo sendiri juga nggak ngebatasi dirinya buat terus ngebuat musik sama formula yang sama, karena setiap kali berada di studio, Kaigo tuh ternyata seneng banget bereksperimen dengan ide-ide baru dan juga mencoba berbagai suara. Bahkan nih ya, Kaigo juga mengaku nggak selalu tahu kalau sebuah lagu bakal berakhir kayak apa waktu pertama kali mulai mengerjakannya. Wah, kita belajar satu hal lagi ya teman produa. Ternyata dari Kaigo kita bisa ngelihat kalau eksplorasi ataupun juga gimana cara kita mencari ide ini juga bisa jadi bagian penting dari perjalanan kreatif Kaigo. Tapi sebenarnya dari mana aja sih Kaigo biasanya dapetin inspirasi buat musik-musik yang udah dirilisnya? Bakal kita bahas sesaat lagi.

0: lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tahu. Aduh.
0: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
1: Aku kan cuman sekedar aja.
0: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Yes, Kaigo emang banyak banget kolaborasinya bareng musisi lainnya, teman Pro 2. Dan emang kalau Kaigo sendiri ternyata kan tadi kita udah tahu nih ya, ternyata Kaigo udah sering berpindah-pindah negara gitu. Dan inspirasi terbesar dari Kaigo ternyata berasal dari alam Norwegia, kehidupan pribadinya sampai hal-hal menarik yang ditemukan di sekitarnya. Jadi gak harus selalu datang dari pengalaman besar dulu ya, karena sesuatu yang sederhana pun bisa jadi ide buat sebuah karya, teman Pro 2. Dengan kayak gitu banyak banget karya Firestone dan juga Stargazing, Kaigo justru mengatakan kalau setiap lagu punya cerita masing-masing. Ada cerita tentang gimana lagu itu dibuat, siapa aja yang terlibat, dan juga setiap lagu punya tempat khusus bagi Kaigo. Dan menariknya lagi waktu ditanya soal proyek Kaigo, dia mengatakan kalau next karirnya ataupun juga next karyanya ini juga bakal terus kerja keras buat ngerasa karir-karirnya ataupun juga karya-karyanya akan lebih baik lagi. Oke teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk perjalanan dari musisi Kaigo dan juga perjalanan singkat dari musisi elektronik yang punya warna khas dan juga udah sering banget collab sama musisi lainnya. Dan buat kamu yang punya lagu favorit Kaigo, mungkin boleh kamu kalau di Pro 2 Hitlist request ya, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang teman Pro 2. So, kita cukupkan dulu. Next kita lanjutkan lagi untuk musik dan informasi dari jam 3 sampai dengan jam 4. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H ini melaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kabupaten Rokan Hilir pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Yang mana kegiatan ini berlangsung di Rokan Hilir juga jadi bagian dari upaya memastikan produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis melaksanakan kegiatan pembersihan dan penghormatan di Makam Pahlawan Kesuma Kesatria Kota Bengkalis pada hari ini 13 Agustus 2026. Yang mana kegiatan juga dilakukan ataupun dipimpin Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Trilaksono bersama para jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai. Yang mana mereka membersihkan halaman, merapikan tanaman, serta membersihkan makam dari sampah dan rumput liar. Yang mana kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kemerdekaan yang dinikmati saat ini juga menurutnya merupakan hasil dari perjuangan yang harus dihargai dan diteruskan melalui pengabdian. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.
1: Sore Ceria.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Now.
1: Teman Pro 2, lanjut lagi kita di program musik dan informasi. Informasi kali ini dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Pekanbaru yang memperketat pengawasan di sejumlah kawasan pinggiran kota yang ternyata memang dinilai rawan jadi lokasi pembuangan sampah ilegal. Dari laman rri.co.id, ini pengawasan dilakukan setiap hari buat mencegah munculnya tempat pembuangan sementara atau TPS liar yang bisa aja mengganggu kebersihan dan juga kondisi lingkungan. Reza Aulia Patra yang juga Kepala DLHK Kota Pekanbaru ini bilang kalau petugas ini rutin ya buat memantau kawasan pinggiran termasuk wilayah perbatasan Pekanbaru dan juga Kabupaten Kampar. Dan dari hasil pemantauan, sejumlah titik pembuangan sampah liar ditemukan di kawasan ujung Jalan HR Subrantas. Beberapa di antaranya berada di sekitar Coca-Cola dan Eco Green ya, teman Pro 2. Kemudian juga titik-titik tersebut kemudian langsung ditutup agar gak berkembang jadi lokasi pembuangan sampah permanen. Ya bukan cuma menutup TPS liar, tapi DLHK juga menindak masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Penindakan dilakukan lewat Satgas Penegakan Hukum atau Satgas Gakum dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. DLHK juga mengajak masyarakat buat ikut mengawasi lingkungan sekitar dan warga juga bisa membantu dengan melaporkan kalau menemukan aktivitas pembuangan sampah ilegal. Menurut DLHK sendiri, sebagian sampah yang dibuang sembarangan ini ada di kawasan pinggiran dan perbatasan juga diduga berasal dari luar daerah. So, jaga kebersihan kawasan kota juga bukan cuma tugas dari petugas kebersihan aja ya, tapi pengawasan dan juga kepedulian kita sebagai masyarakat juga dibutuhkan nih teman Pro 2 agar dari titik-titik pembuangan sampah liar nggak lagi bermunculan menjadi titik-titik baru dari TPS tadi ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Teman Pro 2, kita lanjutkan kembali untuk berita ataupun juga informasi lokal dari Riau ya, di mana ada Edward Yansyah yang juga merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru, menyebutkan ada sekitar 42 km jalan rusak ditargetkan mendapat pengaspalan ulang atau overlay sepanjang 2026. Hingga awal Agustus, realisasi perbaikan jalan telah mencapai 23,6 km, yang mana perbaikan ini juga tersebar di sejumlah ruas jalan Kota Pekanbaru dan masih terus dikebut hingga akhir tahun ya. Menurut Edward Yansyah, sekitar 16 ruas jalan telah rampung diperbaiki, sementara sejumlah ruas lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan terus bertambah hingga Desember 2026 nanti. Ada beberapa ruas yang masih pengerjaannya juga masih ini ya dalam pengerjaan begitu, diantaranya ada di Jalan Teratai, Jalan Tanjung Karang dan Jalan Tanjung Medang. Dan juga memastikan pekerjaan perbaikan akan terus dilakukan hingga target sekitar 42 km jalan rusak yang telah ditetapkan Pemko Pekanbaru bisa dituntaskan di tahun 2026 ini.

Pro 2, nanti akan kita lanjutkan kembali musik dan informasi hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat ataupun pukul 16 waktu Indonesia Barat sebelum kita nanti masuk di Sore Ceria. Karena Sore Ceria kali ini akan ngobrolin soal mengukir mimpi mengangkat budaya yang akan kita hadirkan pula narasumber-narasumber di studio program Madu Pekanbaru Taman Pro 2. Namun sebelum itu akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 15:42 waktu Indonesia Barat. Untuk itu stay tune terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Dan gimana nih kabar kamu di hari keberapa nih? Hari ke-13 bulan Agustus 2026. Semoga sehat selalu ya. Dan of course, ketemu lagi sama Tifa di sini di Sore Ceria. Untuk edisi hari ini kita ngobrolin soal topiknya adalah mengukir mimpi mengangkat budaya bareng dua narasumber kita. Kayaknya kalau kamu udah lihat Instagram kita udah tahu dong ya siapa narasumber kita, ataupun kalau kamu udah ngeklik YouTube kita udah ada thumbnailnya, udah ada dua narasumber yang duduk nih. Kayaknya outfit hari ini tuh adalah denim sky blue kayaknya ya. Oke, gak usah lama-lama, kayak kita langsung aja kenalan sama dua narasumber kita di sore hari ini. Hai guys, selamat sore.
1: Sore ya.
0: Gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Luar biasa gak?
2: Baik.
0: Baik. Boleh mungkin Zira agak didekatkan dengan mic-nya? Atau ditarik juga gak apa-apa? Deketin aja. Oke. Yang mic-nya aja pegang. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita ya, maksudnya teman Pro 2. Ada Muhammad Rizko Al Ihsan, Bujang 2 Kampar 2026, dan Hazirah Malianah, Dara 2 Kampar 2026, benar?
1: Benar, Kak.
0: Oke, ini sebutannya berarti panggilannya ada Rizko dan Zira.
1: Iya, Kak.
0: Waduh, teman Pro 2, kalau kamu mau nanya-nanya sama mereka berdua juga boleh ya. Langsung aja meluncur ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita juga lagi live streaming, jadi tinggal kamu komen aja question kamu ataupun pertanyaan kamu sama dua narasumber kita di sore hari ini. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak kenalan dulu sama dua narasumber. Ada tadi si Rizko ya, Rizko sama ya. Zira, boleh dikenalin dulu, ini kalian dari mana, terus juga gimana perjalanan tadi hari ini, sama ini dapetin Bujang 2 Kampar dan juga Dara 2 Kampar, ini gimana perasaannya, mungkin boleh di-share ya ke teman Pro 2, boleh dong dikenalin dulu.
1: Baik, halo semuanya teman Pro 2, perkenalkan nama saya Muhammad Rizko Al Ihsan. Sekarang saya menjadi Bujang 2 Kampar. Jadi tadi perjalanan menuju Pro 2 mungkin perjalanannya dari Kampar Kiri, Kak, menuju Pekanbaru. Okay. Jadi lama perjalanannya mungkin sekitar 1 jam setengah, Kak. Okay. Jadi di jalan aman-aman saja, lancar.
0: Aman saja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, okay. Dan kalau Zira gimana nih?
2: Halo teman Pro 2, nama saya Hazirah Maliana, Dara 2 Kampar tahun 2026. Kalau bicara soal perjalanan, pastinya Hazirah dari Kampar, Kak. Uh-huh. Lamanya itu karena sering kena lampu merah sih, Kak.
0: Ya, itulah ya permasalahan di jalanan lah ya. Tapi enggak kejebak macet tadi ya?
2: Alhamdulillah enggak, Kak.
0: Enggak ada. Ya, alhamdulillah. Oke. Zira dan juga Rizko.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Kita ngobrolin sore hari ini adalah topiknya yakni mengukir mimpi mengangkat budaya. Nah, ini kan kalian sebagai Bujang 2 Kampar dan juga Dara 2 Kampar. Ya, Bujang Dara Kampar lah ya, ngobrolnya. Ini kalian pertama kali ikut ajang ini tuh karena apa sih? Motivasinya tuh kenapa gitu? Mungkin boleh di-share. Dari siapa dulu nih? Dari Rizko boleh. Dulu deh.
1: Baik, Kak. Jadi awalnya mengetahui Bujang Dara Kampar ini dari teman kuliah, Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi waktu di perkuliahan itu ada mengenal teman waktu PPKMB. Jadi itu sama dengan MOS perkenalan waktu kuliah. Jadi berkenalan dengan namanya Nabil Manta. Jadi beliau adalah Bujang Riau, Kak. Bujang Riau 2024. Nah, dari dialah termotivasi untuk mengikuti Bujang Dara. Dia mendorong juga ikut saja katanya. Jadi kalau kita ikut nanti banyak juga manfaat yang akan kita dapatkan. Mm-hmm. Jadi setelah Rizko memberanikan diri untuk mengikuti Bujang Dara Kampar, akhirnya juga mendapatkan hasil lah Bujang 2 Kampar itu.
0: Oke, berarti ya. Awalnya karena teman ya.
1: Karena teman, Kak.
0: Termotivasi.
1: Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi, Kak.
0: Udah langsung conclusion nih. Oke, keren banget. Berarti emang teman tuh harus pilih-pilih juga ya, Rizko ya. Oke, berarti awalnya ikut ini karena kan temennya dari Bujang Riau ya.
1: Bujang Riau, dia dari Bujang Dara Pekanbaru, Kak.
0: Oh, oke. Yeah. Kenalnya waktu kuliah.
1: Kenal waktu
0: sekarang
1: kuliah.
0: Masih kuliah atau gimana?
1: Masih, Kak.
0: Oh, masih jurusan?
1: Jurusan hukum semester 5, Kak.
0: Oke, semester 5. Bentar lagi nih ya. Muka KKN dan kawan-kawan ya.
1: Iya, betul sekali. Ya.
0: Oke, kalau kita beralih dulu ke Zira, mungkin boleh kenalan sama Zira dulu. Ini gimana motivasinya awal ya jadi Dara?
2: Kalau Zira tahu Bujang Dara mulai dari tahun 2019, Kak.
0: Wow, baik.
2: Dan itu posisinya di kelas 2 SMP.
0: Oke.
2: Okay. Jadi belum cukup lah ya dari segi umur atau yang lain. Dan itu Zira memutuskan untuk mencari tahu bagaimana sih persyaratannya bisa menjadi Bujang Dara gitu. Jadi Zira mulai searching belajar dan juga di tahun 2024 itu rasa ingin menjadi bujangdara menggebu-gebu.
0: Ada motivasi dari siapa nih sebelumnya?
2: Dari kakak tingkat.
0: Oke.
2: Okay. Awalnya dari kakak kelas kan di 2022. Jadi setelah itu di tahun 2024 menggebu-gebu, tapi umur belum juga sampai ya.
0: Berapa tuh umurnya lo?
2: Masih 17 tahun.
0: Oke, okay, minimal umurnya?
2: 18.
0: Oh, 18 ya. Oke. Okay.
2: Dan setelah itu di setahun berikutnya di tahun 2025 masih belum yakin nih.
0: Kenapa itu?
2: Survive enggak ya
0: gitu. Ada kayak insecure-nya ya ternyata ya. Oke. Okay.
2: Jadi di tahun 2026 inilah baru berani untuk mencoba gitu.
0: Wah.
2: Keluar dari zona nyaman. Lebih banyak belajar gitu kan, dan akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
2: Jadi darah dua.
0: Kalau sekarang pendidikannya?
2: Kuliah.
0: Kuliah di
2: Universitas Pahlawan Tuan Kota Muslim.
0: Oke, okay. Dan jurusan? Kalau tadi kan kalau Rizko hukum ya?
1: Iya,
0: kalau
2: S1 gizi enggak?
0: Wah, keren, keren, keren, keren. Berarti nanti jadi ahli gizi ya?
2: Iya, insyaallah.
0: Amin. Amin gitu. Tapi kalian ini kan emang awalnya pengen banget ya untuk ikut dari bujangdara ini gitu ajangnya. Pastinya selain menambah teman, kemudian juga menambah ilmu juga dan wawasan gitu. Tapi kalian apa sih yang memotivasi untuk bisa ikutan bujangdara ini, dan sesuai ekspektasi nggak ketika masuk ini ajang ini, terus sama yang setelahnya ada perbedaan nggak nih yang dirasakan?
1: Jadi awalnya mungkin kak karena keinginan dari diri sendiri dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi ekspektasi setelah mendapatkan ini memang sesuai juga sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Kita juga tidak menargetkan untuk menang ataupun tidak. Yang penting kita mendapatkan hasil dan pengalamannya itu kak, belajar kita di situ kan. Jadi ternyata untuk mendapatkan bujangdara dua kampar ini itu juga hasil yang lebihnya. Jadi itulah dia kak.
0: Oke, berarti kayak ya udah aku pengen cari pengalaman dulu,
1: cari pengalaman gitu ya. Tapi akhirnya kita mendapatkan hasil yang lebih dari awal yang kita inginkan.
0: Tapi ini baru first time nih ikut pigeon.
1: Iya, baru first time kak untuk Rizko sendiri ya.
0: Oke, okay. Rizko pertama kali mendapat bujang dua ya. Kalau dari Zira?
2: Kalau Zira lebih ke penasaran dengan budaya daerah sih kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lebih kayak mengenal seperti apa sih budaya daerah yang kita miliki gitu kan. Dan setelah masuk bujangdara, wah ternyata budaya daerah itu banyak segala macamnya kak. Luas okay. sekali.
0: Baik.
2: Jadi sesuai ekspektasi, alhamdulillah sesuai. Dan ini juga pertama kalinya Zira ikut pageant.
0: Oke, pertama kali ikut pageant dan akhirnya sesuai lah ya. Ya semoga bisa jadi bekal nantinya ya nextnya, pengalaman pertama. Terus kalau misalnya nih selama kalian, ini kita masih ngobrolin soal pengalaman dulu ya. Kita masih kenalan sama kalian sebelum nanti kita ngobrolin soal topik kita tentang mengukir mimpi mengangkat budaya tadi. Tapi kalau selama kalian proses karantina kemarin nih ya, boleh diceritain gak? Ada cerita unik gak? Atau kayak yang masuk core memories kalian?
2: Banyak sih kak.
0: Oh banyak ya. Mungkin boleh beberapa cerita yang Zira dulu ada gak ceritanya?
2: Yang jelas sih pas karantina itu seru banget ya kak, seru habis. Karena kita kenalan dengan teman-teman yang sebelumnya gak kita kenal gitu. Bahkan masih satu kecamatan pun kita gak pernah ketemu gitu. Ketemunya di bujangdara gitu kan kak. Terus pengalaman uniknya selain tidur cuma 2 jam karena latihan koreo, belajar segala macem. Itu juga serunya pas tiba-tiba motion challenge ya bang,
1: yang motion challenge.
2: Tiba-tiba motion challenge, terus juga banyak sih namanya yang unik semua sih.
0: Ada nggak kira-kira waktu misalnya kalian ada yang menegangkan atau tantangan paling susah itu apa, waktu kapan?
1: Tentunya banyak tantangan yang menegangkan.
0: Kayaknya semua babak.
1: Semua babak itu menegangkan.
2: Penuh tantangan.
0: Penuh tantangan banget. Tapi apa nih yang paling kayak wah ini tuh lebih parah nih daripada yang lainnya gitu?
1: Mungkin karena
2: deep interview sih.
1: Deep interview.
0: Oh, okay.
1: Itu salah satunya juga sih kak.
0: Oh sama nih dua-duanya ya?
1: Sama juga.
0: Wah emang deep kenapa tuh dengan deep interview?
1: Karena deep interview itu kan kita wawancaranya secara tertutup.
0: Oke.
1: Wawancaranya juri saja dan kami para finalis. Jadi tatap matanya dengan beberapa juri saja. Jadi disitulah kita mengungkapkan apa yang kita rasakan selama ini. Mungkin selama karantinanya ataupun semasa pengalaman kita sebelum ikut bujangdara juga ditanya oleh juri itu random gak? Jadi disitulah mengungkapkan segalanya di deep interview itu.
0: Oke, itu ya yang paling kayak ya udah deh semuanya di sharing.
1: Sharing waktu di.
2: Tidak ada over sharing.
0: Tidak ada over sharing. Pastinya momen-momen tersebut bakal selalu kalian ingat dong ya.
1: Bakal selalu ingat sih.
0: Dan kalian sebagai bujang dara ini berarti untuk 1 tahun ke depan ya?
1: Iya kak, betul kak.
0: Oke, terus selama ini nanti rencananya mau ngapain aja untuk 1 tahun ke depan dari kalian berdua?
1: Tentunya untuk 1 tahun ke depan melaksanakan proker yang sudah kami tetapkan angkatan kak. Jadi ada program kerjanya untuk membuat video ataupun program kerja yang nanti sosialisasi kepada sekolah ataupun ke tempat yang lainnya. Untuk program kerja yang video ini, kami masing-masing finalis 24 orang ini membuat video boleh wisata yang ada di Kampar, budaya yang ada di Kampar dan kuliner yang ada di Kampar boleh memilih. Dengan tagline-nya sudah kami tetapkan juga itu, Kak.
0: Oke, berarti kompakan ya.
1: Kompakan angkatan kami. Gitu, angkatan.
2: Ya. Namanya Kampar Bakisah.
1: Kampar Bakisah.
0: Ah, itu boleh dijelaskan tentang apa itu Kampar Bakisah?
2: Kampar Bakisah itu bagian dari proker kami, Kak. Proker angkatan. Jadi nanti di setiap minggunya satu orang mengupload satu video. Temanya boleh yang wisata, boleh kuliner, boleh budaya gitu kan. Tujuannya untuk lebih memperkenalkan budaya dan potensi daerah kepada khalayak luas melalui sosial media.
0: Berarti tujuan utamanya adalah memperkenalkan Kampar pastinya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena emang sebagai bujang dara ini adalah wajah juga ya, wajah anak muda ya untuk Kampar itu sendiri. Tapi kalau kalian berdua pribadi nih, sebagai anak muda Kampar, kalau misalnya anggaplah Tifa ini bukan dari Kampar gitu, ataupun bukan orang Riau lah ya. Nah, kalau Tifa mau ke Kampar, terus apa nih yang kalian rekomendasiin di Kampar? Baik itu makanan, atau tempat wisata, atau apapun itu, apa yang bakal kalian kalian targetin lah ke Kampar tuh gimana? Kemana dulu nih
1: rutenya?
0: Boleh sih
1: kak, Rizko dulu ya kak?
0: Boleh.
1: Karena Rizko berasal dari Kampar Kiri, mungkin bisa memperkenalkan air terjun Batu Dinding nih kak, di Kampar Kiri Hulu kecamatannya. Jadi di sana ada air terjun. Apa keunikan dari air terjun ini yang bisa Rizko tawarkan kepada kakak, mungkin orang yang belum tahu Kampar. Nah, di air terjun Batu Dinding ini ada beberapa tingkat kak. Jadi ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, bahkan masih sampai ke tingkat ketujuh, tapi orang belum bisa menjamahnya. Jadi yang bisa menjamah sekarang itu hanya sampai kepada tingkat keempat. Nah, jadi untuk mencapai tingkat keempat itu, itulah petualangan yang disajikan oleh wisata air terjun Batu Dinding ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kak.
0: Oke.
1: Boleh sih dicek di Instagram. Kalau mau lebih penasaran, boleh cek di Instagram Rizko ada itu, Kak.
0: Wah, berarti Rizko udah pernah ke sana nih?
1: Sering banget.
0: Akamsi banget ya.
1: Akamsi banget.
0: Akamsi Kampar nih. Berarti explore di Kampar tuh juga banyak ya.
1: Lumayan gak?
0: Iya sih, kalau misalnya Tifa dengar kata Kampar, yang paling terlintas tuh ada sungai. Air terjun. Iya, itu banyak banget tuh kalau di Kampar. Dan juga makanan yang paling enak nih apa nih?
1: Banyak sih.
2: Kakak mau yang segi makanan berat atau dessert kan?
0: Boleh. Ayo, kalau tadi udah diajak jalan-jalan sama Rizko ke air terjun, sekarang ajak kulineran sama Zira. Kemana aja nih?
2: Kalau kakak mau kulineran yang
0: mulai dari sarapan berat, deh.
2: Oh, sarapan.
0: Sarapan saya makan malam deh. Ayo, kemana
2: kalau
0: nih?
2: Sarapan sih memang biasa yang pada umumnya aja kan. Kayak nasi goreng gitu kan. Tapi kalau kuliner Kampar biasanya identik dengan sampodeh namanya kak.
0: Asam pedas
2: ikan patin atau ikan baung.
0: Untuk dimakan siang berarti ya.
2: Iya betul.
0: Dan itu berarti banyak kuahnya ya.
2: Iya.
1: Iya betul sekali ya.
0: Aduh kebayang nih dengan nasi hangat. Enak ya. Tapi setelah makan itu kira-kira enaknya minumnya apa?
1: Boleh teh es apapun.

0: ada di mana nih ditemukannya?
1: Di Kampar, khususnya daerah Air Tiris, Kak.
0: Oh, di Air Tiris. Tapi kalau misalnya ke kedai-kedai gitu atau ke tempat kayak gimana?
1: Mungkin di pusat oleh-oleh,
0: Kak. Pusat oleh-oleh ya, udah pasti. Gak usah ngide deh kayak yang lainnya. Oke, okay, berarti emang kalau misalnya di Kampar itu makanan-makanan khasnya juga khas banget ya. Kalau misalnya di Pekanbaru juga ada kan, kayak restoran khas Kampar gitu ya. Oke, okay. Terus apalagi nih kalau tadi, gantian deh sekarang Ceng. Kalau Zira tadi tempat apa nih yang paling Zira rekomendasiin buat teman-teman datang selain Air Terjun?
1: Mungkin ke Cagar Budaya, Kak.
0: Cagar Budaya.
1: Selain Candi Morah Takus, di Kampar juga ada beberapa cagar budaya yang sudah masuk kategori cagar budaya nasional.
0: Oh iya.
1: Bahkan di 31 Juli kemarin, salah satu cagar budaya yang ada di Kampar, khususnya Air Tiris, masuk ke dalam daftar 5 kategori cagar budaya yang ada di Riau dan masuk ke kategori nasional, Kak.
0: Wow.
1: Yaitu Rumah Adat Bendang Kenegerian Air Tiris.
0: Oke, Rumah Adat Bendang Kenegerian Air Tiris. Itu mungkin bisa di search ya sama teman-teman yang penasaran. Iya. Atau di Instagramnya Zira ada? Belum ya?
1: Di Instagram BP Informasi Kebudayaan Riau, Kak.
0: Oke, siap. Nanti bisa di search aja ya teman-teman. Kalau kamu mau kalau kamu penasaran dengan situs tersebut. Tapi emang iya sih, Kampar itu banyak banget tempat-tempat bersejarahnya juga ada ya, yeah. Selain tadi alam, tadi juga dimention Candi Morah Takus juga ya. Itu andalan banget sih itu ya kayaknya. Terus sekarang gantian, Rizko nih makanan apa nih yang pengen direkomendasiin?
2: Mungkin ada lopek bugi, Kak.
0: Baru tadi mau nain itu tuh.
2: Iya.
0: Oke. Lopek bugi ini juga terkenal nih. Kalau misalnya orang mau ke
2: Kampar,
0: Kampar Bangkinang, nitip dong
1: lopek bugi.
0: Lopek bugi. Benar, tapi kalian emang suka dengan makanan dari yang kayak dessert tadi kah atau lebih ke makanan beratnya? Untuk
1: dessert,
0: makan khas. Oh, dessertnya.
2: Dessert,
0: ya. Oke, okay, favoritnya itu ya. Tapi kalau misalnya budaya ataupun tradisi yang bisa kalian kenalkan, apa nih kalau dari segi budayanya?
2: Mungkin dari Rizko dulu ya, Kak.
0: Boleh.
2: Karena dari berasal dari Kampar Kiri, tentunya kita mengangkat yang memang dari Kampar Kiri, Kak.
0: Apa
2: karena putra
0: itu?
2: Daerah. Itu ada mencokok ikan di Lubuk Larangan, Kak. Jadi apa sih mencokok ikan ini, Kak? Nah, mencokok ikan ini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di desa yang ada di aliran Sungai Subayang, Kak. Jadi mereka setahun sekali, Kak, jadwalnya untuk menjaga lingkungan juga. Jadi setahun sekali tersebut mereka bersama-sama menangkap ikan menggunakan jaring ataupun menggunakan alat-alat tangkap ikan yang lainnya. Nanti ikan yang ditangkap itu didistribusikan, dijual kepada masyarakat luas. Untuk apa, Kak? Jadi untuk membangun desa juga lagi, dana yang untuk menjual ikan tadi.
0: Oke, baik. Berarti di hari itu aja?
2: Di hari itu aja.
0: Di hari lain nggak boleh?
2: Di hari lain tidak boleh karena itu juga salah satu untuk melindungi lingkungan, Kak.
0: Oh, wow. Unik ya. Itu berarti di hari apa?
2: Jadi ada penentuannya itu tergantung dari desa masing-masing yang berada di aliran Sungai Subayang. Tapi sekarang karena sudah ada Festival Subayang, jadi mereka secara bersama-sama saat Festival Subayang diselenggarakan, jadi seluruh desa yang berada di aliran Subayang tersebut bersama-sama mencokok ikan, Kak, di hari festival tersebut diberlangsungkan.
0: Oke, ya. Kalau tahun ini udah ada belum?
2: Tahun ini akan dilakukan bulan ini, Kak.
0: Oh iya,
2: akhir bulan ini.
0: Akhir bulan ini, akhir bulan menarik ini. Sekali ya, iya, berarti.
1: Tanggal 30 ya.
2: Tanggal 27 sampai 30 sepertinya, Kak.
0: Oh,
2: kalau tidak ada perubahan.
0: Wow, keren. Tapi itu berarti dibuka untuk umum juga ya?
2: Iya, dibuka untuk umum.
0: Masyarakat dari luar Kampar juga boleh?
2: Boleh, Kak.
1: Sudah mendunia, Kak.
0: Wah, keren. Berarti ini ditetapkan hari itu sejak tahun kapan ya? Kalau kalian sudah search atau gimana?
2: Kalau untuk Festival Subayang ini yang paling terkenalnya mungkin, yang paling terkenalnya orang-orang tahunya dari 2024 sampai 2025 dan tahun ini juga masih diperlangsungkan. Tapi sebelumnya juga sudah dilaksanakan si Festival Subayang itu, Kak. Mungkin yang mungkin paling terkenalnya dari 2024 kemarin, Kak.
0: Oke, okay, viralnya di situ ya. Oke. Kalau budaya, kalau di si Zira dari mana nih tadi?
1: Kampar. Daerahnya?
0: Iya, Kampar-nya dari
1: Kecamatan Kampar.
0: Jadi, di Kampar-nya.
1: Kabupaten Kampar ini ada 12 kecamatan, Kak.
0: Okay.
1: Kalau Bang Rizko dari Kecamatan Kampar Kiri, kalau Zira dari Kecamatan Kampar.
0: Oke, dari Kecamatan Kampar-nya ya. Nah, apa nih yang budaya yang pengen Zira kenalin?
1: Lebih ke tradisi gubano, Kak.
0: Apa itu?
1: Gubano itu semacam nanti ada 7 sampai 8 orang yang memainkan alat semacam rebana tapi ukurannya besar, Kak.
0: Oh iya.
1: Sambil memainkan itu mereka melantunkan zikir, tetapi

0: dengan nada yang bukan bernyanyi sih, tapi khasnya kampar gitu kan, lantunan zikir. Jadi gubano ini biasanya ditemukan pada acara-acara adat seperti pernikahan atau hitanan gitu kan.
1: Berarti kalau misalnya sebelum prosesi pernikahan tadi ada gibano dulu.
0: Iya, gubano.
1: Oh, gubano. Oke, gubano dulu ya. Sorry kalau pelafalannya agak ini. Wah, menarik sekali ya ternyata kalau misalnya kita bisa tahu dan mengenal budaya ataupun juga sejarah dari daerah kita. Kita jadi bisa rekomendasi ini ke teman-teman di luar, apa sih yang menarik dari daerah kita gitu. Dan untuk Krisco dan juga Zira, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kita akan break sejenak. So, buat kamu teman Pro 2 yang mau nanya-nanya boleh banget langsung aja menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Atau bisa juga lewat Instagram Pro 2 Pekanbaru boleh juga deh. Atau langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811 760 0884. Kita akan kembali.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Aku serang akun sosmednya biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo, jadi jangan deket-deket. Gak boleh tahu. Gimana pun, itu kan ciptaan Tuhan.

0: deket juga belum tentu jadi.
1: Oh gitu ya.
0: Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.
1: Bebas deh mimpinya.
2: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria,
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Sore Ceria, teman Pro 2, kita juga masih bareng Rizko dan Zira untuk ngobrolin soal mengukir mimpi mengangkat budaya. Of course, sebagai seorang bujang daerah, ini harus tahu dulu daerahnya sendiri ya. Kenal dulu, cinta dulu, biar nanti bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan akhirnya semua orang juga tahu dan paham dengan budaya kita sendiri gitu. Dan kalau dari Rizko dan juga Zira, ini pastinya kita ngobrolin soal budaya ya, apalagi budaya kampar gitu. Menurut kalian, ini sebagai generasi Z? Gen Z?
1: Ya, Gen Z.
0: Okay. Gen Z ini apa sih budaya kampar yang gak banyak orang tahu gitu, ataupun juga Gen Z lain yang kurang ngerti ini dengan budaya-budaya di kampar? Contohnya apa yang pengen kalian kenali nih gitu?
1: Boleh nih Rizko duluan ya?
0: Boleh.
1: Dari kampar kiri lagi nih. Karena memang
0: cinta
1: Rizko
0: banget dengan kampar kiri.
1: Putra asli kampar kiri ya.
0: Nah,
1: ada nih yang memang orang sudah banyak melupakan gak?
0: Okay, apa itu?
1: Itu Batimang.
0: Batimang?
1: Baru pertama kali dengar ya.
0: Aha.
1: Nah Batimang itu orang tua zaman dahulu, ibu ketika memiliki anak bayi, mereka mengayunkan anak tersebut dalam bayi, ayunan gak? Ayunan kecil khusus bayi. Jadi dalam ayunan tersebut mereka melantunkan seperti syair-syair, tapi yang berisi pepatah, nilai-nilai, bahkan ayat-ayat Al-Quran kak. Karena ini tujuannya untuk mendidik anak dari kecil. Jadi tradisi Batimang ini mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin Rizko suatu saat membuat video di Instagram untuk memperkenalkan Batimang ini.
0: Perlu ini ya, properti bayi dulu kali ya. Perlu ini talent bayi gitu maksudnya. Tapi berarti mirip dengan kayak timang-timang gitu ya, menimang.
1: Batimang.
0: Itu yang mau diangkat juga ya untuk nanti.
1: Oke, benar.
0: Tapi emang iya sih, kayaknya sekarang banyak banget parenting-parenting dari orang tua gitu ya, yang mungkin ikutin parenting luar daerah gitu. Padahal kita sebenarnya juga punya nih budayanya sendiri gitu ya. Mungkin sebagian orang tua juga kayaknya malas ribet, kayak yaudah deh puterin aja dari HP.
1: Dari HP, Al-Quran, tapi gak apa-apa sih ya.
0: Boleh sih, mungkin lagi sibuk atau dan sebagainya gitu. Tapi mungkin budaya ini juga bisa dilestarikan gitu ya. Maksud dari Rizko gitu kali ya. Kalau dari Zira apa nih, ada budaya yang mungkin sudah agak terlupakan?
2: Kalau di daerah Zira yang budaya itu yang mulai hilang, seperti lebih ke tradisi sih kak, tradisi Batobo.
0: Batobo.
2: Iya betul. Batobo itu dalam artian sebagai kerja sama kak. Jadi kalau masa panen padi, orang dulu-dulu itu batobo. Jadi misalnya kan kita ada ini nih, apa namanya, sawah gitu kan. Ada sawah. Jadi orang lain juga ada sawah dong. Pas kita panen, yang punya sawah di sini ikut ke kita, bantuin kita panen, membantu, saling bantu-membantu. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekarang udah banyak yang sawahnya pakai mesin, segala macam, memanfaatkan teknologi ya kak. Jadi tradisi Batobo ini sudah
1: mulai hilang gitu.
2: Bisa dikatakan sudah hilang di daerah Zira kak.
0: Oh wow, agak sedih ya, padahal itu juga warisan ya. Karena selain juga mungkin saling membantu, mereka juga saling cerita, saling bertukar kabar gitu enggak sih, saling tukar makanan juga gitu.
2: Silaturahmi gitu.
0: Benar. Tapi ini mungkin bakal diangkat lagi ya, untuk bisa ngenalin mungkin dulu kita juga pernah lo gini. Tapi kalau kalian sendiri sebagai Gen Z, tadi kan ada beberapa budaya yang memang masih dilaksanakan sampai jadi festival, dan mungkin ada juga yang sudah mulai dilupakan gitu. Sebagai Gen Z apa nih yang bisa kalian share ataupun kalian lakukan untuk bisa menjaga budaya ini?
1: Tentunya kita sebagai generasi muda, yang paling bagus untuk kita mempreservasi kan, melestarikan budaya tersebut dengan mendekati pendekatan kepada anak muda dengan media sosial gak?
0: Medsos.
1: Ya, karena anak muda sekarang tentunya pasti punya media sosial. Nah, jadi tugas kita sebagai generasi muda membuat video atau mendokumentasikan budaya tersebut kepada media sosial. Karena jika kita upload di media sosial, pasti video tersebut akan tetap ada di internet. Jadi bisa di-searching oleh masyarakat luas gitu ya.
0: Kalau Zira sama atau ada insight lain?
2: Sama kak.
0: Jadi
2: dengan media sosial itu kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya kak. Jangan kita jadikan media sosial hanya sebagai ancaman saja, tapi sebagai wadah dalam memperkenalkan budaya kita agar lebih dikenal masyarakat luas.
0: Benar sih ya, karena sekarang tuh anak muda kalau nggak ada medsos rasanya yang kurang gitu.
2: Iya, betul.
0: Bahkan sampai ada yang second account. Akun ketiga, akun keempat.
1: Wajib sih itu.
0: Oh, ketahuan nih, berarti dua-duanya punya second account ya. Oke, tapi menurut kalian sebagai Gen Z, konten-konten kayak gimana sih yang menarik anak-anak muda sekarang gitu? Kan kayaknya kalau kita tuh lihat medsos, terus juga ngelihat konten tuh kadang suka boring ya. Kayak langsung skip deh, skip. Nah, kalau kalian sukanya nih yang kayak gimana nih konten-kontennya?
1: Kalau Rizko sendiri mungkin dengan memadukan musik gak?
0: Musik?
1: Tapi tetap menjaga nilai-nilai budaya yang asli, jangan sampai melenceng. Misalnya kita menggunakan musik, musiknya ada di Kabupaten Kampar, kita padukan dengan budaya yang ada di Kabupaten Kampar. Mungkin itu bisa membuat video tersebut lebih menarik lagi.
0: Oke, berarti sudah dilakukan?
1: Sudah gak?
0: Sudah.
1: Malahan sudah banyak, boleh dicek di Instagram Rizko.
0: Nanti kita cek ya Instagramnya Rizko. Oke, kalau dari Zira gimana nih? Konten seperti apa yang Zira suka?
2: Konten, boleh konten edukasi kak, seperti konten edukasi. Terus konten yang kita edit sekreatif mungkin, sehingga audiens atau yang menonton itu tidak bosan ya. Lebih yang lebihnya lagi konten yang membuat anak muda penasaran.
0: Benar.
2: Karena kita kasih fun fact atau segala macam di orang-orang pada penasaran kayak semacam wisata Kampar. Gimana sih wisata Kampar ini gitu. Setelah melihat konten kita, jadi mereka pada penasaran, "Wih, weekend ke wisata Kampar ya, kayaknya bagus nih dari konten ini," gitu.
0: Benar sih, iya sih. Sekarang orang-orang tuh kayak mau cari rekomendasi juga dari medsos ya. Kayak ngelihat rekomendasi wisata alam di Kampar, muncul tuh kontennya Zira. Terus jadi tertarik nih orang-orang ya untuk datang ke Kampar. Dan pastinya juga dengan media sosial yang ada, kita juga jadi tambah insight baru, wawasan baru lagi gitu ya. Tapi kalau kalian dikasih satu kesempatan, enggak sih, kalian kayaknya udah banyak ya kesempatan untuk bikin kampanye digital gitu ya. Konsep yang kalian pengen buat lagi untuk next-nya apa nih? Kan udah ada buat nih memadukan musik dan videonya gitu. Nah, konsep yang bakal udah di kepala kalian, konsep video kayak mana sih yang bakal kalian buat lagi? Ada gak kepikiran untuk next-nya?
1: Mungkin selanjutnya konsepnya terjun langsung ke sekolah mungkin kak. Jadi buat videonya ketika kita mensosialisasikan mengenai budaya yang ada di Kabupaten Kampar, kita sosialisasikan kepada sekolah-sekolah. Terususnya mungkin di sekolah di Kampar Kiri. Jadi tugas Rizko untuk mengembangkan budaya yang ada di Kabupaten Kampar.
0: Berarti juga sekaligus sosialisasi langsung ya, terjun ya ke lapangan.
1: Tetap membuat konten.
0: Konten is number one.
1: Konten number one.
0: Kalau Zira gimana?
2: Sama kak.
0: Itu
2: bisa dibilang seperti kampanye budaya ya kak. Dan itu juga merupakan salah satu teknik pendekatan kepada generasi muda. Nah kan kita ngobrolnya secara langsung kan, jadi mereka kayak gak bisa skip-skip nih, harus dengerin sampai habis nih gitu.
0: Iya lagi, bener lagi kalau anak-anak tuh sering banget tuh skip ya. Oke, kita masuk lagi ke materi kita. Ini adalah mengukir mimpi mengangkat budaya. Kalau kita udah ngobrolin budaya dari tadi ya, dari awal ya. Tapi kalau boleh tahu nih, dari Rizko dan juga Zira, ini kan dari hukum dan juga ada ahli gizi ya. Calon-calon ini nih, orang-orang hukum dan orang-orang ahli gizi nih.
1: Amin.
0: Ini kalau boleh tahu mimpi terbesar kalian yang pengen dicapai apa nih untuk next-nya? Mungkin di luar dari Bujang Dara ini ya.
1: Mungkin di Bujang Dara ini sebagai pendukung ya kak. Tapi cita-cita itu tetap utama kan.
0: Nah, apa itu?
1: Untuk sekarang cita-cita itu mungkin ingin menjadi mengabdi kepada negara. Mungkin melalui jalur CPNS nantinya ketika sudah sarjana. Karena dengan mengabdi kepada negara itu juga salah satu tugas dari masyarakat Indonesia sih kak.
0: Ini targetnya CPNS ya?
1: Iya kak, mengabdi untuk negara tujuannya.
0: Mengabdi, siap-siap. Kalau Zira, amin. Zira?
2: Kalau Zira pastinya pengen jadi ahli gizi beneran sih kak abis ini.
0: Amin. Berarti Zira sekarang semester?
2: 4.
0: 4.
2: Menuju semester 5.
0: Menuju semester 5 ya. Wah, keren banget nih. Berarti emang sesuai ya, sejalan dengan jurusan yang masing-masing. Tifa, kira kalian ada mimpi yang terpendam di waktu kecil jadi penyanyi kah, atau jadi yang lainnya enggak ya? Ada hobi yang lain gitu?
1: Hobi tentunya banyak kak. Mungkin di olahraga kan. Sebelumnya Rizko juga hobi sebagai pemain voli. Mungkin di SMA juga sebagai pemain voli mewakili sekolah kan. Itu hobi olahraga ya.
0: Dan Zira?
2: Hobi traveling.
1: Itu semua orang sih itu.
0: Ini kayaknya kalau di Instagramnya Zira ada nih, ada daerah-daerahnya ya.
2: Highlightnya.
1: highlight.
0: Highlight-highlightnya ada nih pasti, yeah. Keren banget. Tapi kalau misalnya dari Bujang Dara ini, Bujang Dara Kampar ya, apakah mengubah mimpi kalian kah, atau kayak ya udah jadi nanti pendukung aja gitu?
1: Kalau untuk mengubah mimpi tidak ada, Kak. Malahan ini sangat mendukung, kan? Okay. Mendukung mimpi kita. Uh-huh. Karena di Bujang Dara ini sebagai bekal juga nantinya untuk di masa depan. Karena di Bujang Dara kita belajar public speaking, dan banyak lagi wawasan yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti Bujang Dara.
0: Zira? Sama ya? Atau gimana?
2: Mendukung gak?
0: Mendukung
2: karena
0: ya?
2: Karena secara kalau kita masuk Bujang Dara, itu relasi kita akan jadi terbuka, Kak. Lebih luas lagi, kan. Dan itu akan mempermudah kita di masa depan untuk menggapai mimpi kita.
0: Baik. Pasti juga untuk jadi personal branding dan juga portofolio juga ya. Bener sih, relasi sekarang juga networking adalah hal yang penting ya. Oke. Tapi ini kan kalian kemarin juga ikut ajang, terus juga kuliah juga, hobinya juga traveling, terus hobinya juga sebagai apa tadi?
1: Poli.
0: Terus di luar juga pasti ada banyak aktivitas lainnya, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik gitu ya. Peran-peran kalian tuh banyak banget yang dikerjakan. Untuk membagi waktunya gimana nih kalian? Apakah kesulitan atau pernah ada kayak burn out gitu ketika menjalani semuanya sekaligus atau gimana?
1: Kalau untuk kesulitan mungkin ada, Kak. Tapi tentunya kita antisipasi dengan awal dari sebelum kegiatan itu dimulai, kita membuat jadwal.
0: Terus
1: kita membuat catatan di note, mungkin di jam 12 siang ini, di hari ini kita melakukan ini. Dan di sorenya kita melakukan kegiatan selanjutnya. Dan di malamnya juga kita melakukan kegiatan yang ingin kita lakukan juga. Itu sih, Kak, kita membuat note di catatan kalau untuk risiko solusinya.
0: Manajemen
1: waktunya
0: udah dibagi ya?
1: Udah dibagi sih.
0: Itu enggak molor?
1: Molor mungkin ada, Kak. Karena banyak juga hal-hal di luar yang tidak bisa kita prediksi yang terjadi.
0: Tapi sejauh ini aman-aman aja menggunakan itu.
1: Alhamdulillah aman ya.
0: Kalau Zira gimana solusinya?
2: Kebetulan kemarin waktu ikut Bujang Dara itu pas libur semester, Kak.
0: Di
2: bulan Januari. Jadi kalau masalah kuliah emang ditargetkan sebelum mendaftar kayak, oh ini untuk mengisi libur semester nih kegiatan ini gitu, Kak.
0: Jadi
2: gak ada yang molor atau gimana, alhamdulillah nggak ada.
0: Berarti semua aktivitasnya lancar ya. Alhamdulillah lancar. Istirahat juga aman ya?
1: Aman nggak?
2: Aman.
0: Ini kok aman? Agak ragu ya. Tapi kan kalian sekarang ini udah yakin banget nih, maksudnya dengan cita-cita, dengan nanti mungkin ada proyek atau perencanaan lainnya yang akan kalian lakukan gitu. Tapi kalian pernah nggak sih ada di tahap yang kayak bingung menentukan arah atau tujuan? Kadang kan anak-anak muda tuh suka banget kejebak dengan yang namanya, aduh aku udah bentar lagi mau masuk quarter life crisis nih, kayaknya nanti bakal ini nih susah banget, aku bingung dengan banyak tujuan hal. Pernah gak ada di masa bingung itu?
1: Kalau di masa bingung mungkin pernah juga, Kak. Tapi tentunya kita antisipasi lagi dengan mengingat cita-cita kita ini awalnya apa sih. Jadi dengan mengingat cita-cita kita awal, mungkin mengingat orang tua sudah mulai tua, teman sudah mulai sukses. Jadi kita harus mendorong diri juga untuk menggapai apa yang kita inginkan sebelumnya.
0: Kalau dari Zira ada pengalaman gak? Maksudnya kayak ketika itu masih, kan ini kan untuk dari 2019 ya? Iya, udah ngincer banget ya? Dara Kampar ini gimana nih? Ada pernah ngerasa, aduh aku bingung banget nih dengan semuanya. Pernah gak?
2: Pernah, Kak.
0: Itu gimana? Boleh diceritain dong?
2: Jadi kayak di satu sisi bingung. Bisa gak ya sambil ini gitu kan, sambil kegiatan. Tapi ingat lagi kayak kalau gak sekarang kapan lagi kalau mau coba kan gitu. Terus juga Zira orangnya penasaran dengan hal-hal yang baru, Kak. Jadi mungkin mau coba, besok mau coba ini, besok mau coba ini gitu kan. Tapi mengingat lagi kayak apa sih tujuan sebenarnya gitu. Satu-satu aja biar gak
0: bentrok ya.
2: Bentrok gitu.
0: Iya sih bener sih. Kadang kita tuh punya banyak banget rencana di kepala ya. Mulai dari mana dulu nih? Apalagi biasanya perempuan tuh suka banget bingung ya. Kayak overthinkingnya tuh banyak banget. Ini tuh iya gak ya? Ini kalau aku kesini bener gak ya gitu ya? I feel you, Zira. Kalau cowok biasanya kayak lebih logis ya. Kayak oh ya udah kalau gak itu ya udah yang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian kan udah berhasil melewati masa-masa bingung itu ya kayaknya ya. Nah ini buat anak teman-teman Pro 2 yang di luar sana masih bingung, kayak masih, aduh kayaknya aku gak bisa deh, tapi kayak bisa nih. Nah itu gimana kalian, cara tips kalian buat keluar dari hal itu, dan kalian sampaikan deh ke teman-teman Pro 2 yang di luar, kayaknya gimana?
1: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin merasa kebingungan dan ngerasa stuck saja di sisi sekarang, lebih baik kita memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman sih, Kak.
0: Okay.
1: Karena dengan kita keluar dari zona nyaman, nantinya akan banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Walaupun nanti kita keluar dari zona nyaman tersebut membuat kita gagal di langkah awal, tapi langkah awal itulah yang nantinya akan perlahan-lahan membuat hasil yang besar bagi diri kita.
0: Hmm.
1: Jadi berani saja untuk keluar dari zona nyaman.
0: Hmm. Kalau berani aja.
1: Berani aja.
0: Mau benar salah?
1: Gak apa-apa, dilantak aja bahasa. Bahasa kamper lantak aja.
2: Terobos aja.
0: Nanti salah, ya udah nanti dibenerin lagi ya.
1: Lagi.
0: Oke. Kalau dari Zira gimana nih?
2: Jangan takut untuk gagal gitu kan. Hmm. Karena orang sukses pun pasti pernah gagal gitu kan.
0: Benar.
2: Gagal itu merupakan proses pembelajaran untuk kita.
0: Oke. Okay.
2: Kebanyakan anak-anak muda sekarang takut mencoba karena mereka takut gagal, Kak.
0: Oh iya sih.
2: Nanti coba ini kalah, nanti coba ini gagal gitu kan.
0: Duh, malu deh kalau gagal gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Kalau kayak gitu kita enggak akan pernah berani mencoba. Intinya berani dan jangan takut untuk gagal.
0: Oke, itu dia. Karena kegagalan adalah ibu kesuksesan.
1: Betul, setuju.
2: Setuju.
0: Oke, harus sampai ibunya dulu kayaknya untuk bisa sampai kesuksesan ya. Oke, tapi Rizko dan Zira, sudah pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya kita mau main games aja ya. Ini adalah games versus. Jadi kalian tinggal pilih aja satu. Boleh deh ngomongnya barengan gitu. Kayak misalnya jempol atau telunjuk gitu ya. Oke okay, ya.
1: Jempol atau telunjuk.
0: Iya. Ya boleh. Kayak mungkin mau nunjuknya gini atau itu gitu. Atau kopi atau matcha. Oke.
2: Okay?
0: Ngerti ya, paham ya? Kita mulai ya. 1 2 3. Makanan tradisional versus makanan kekinian. 1 2 3.
1: Lopek bugi.
2: Sushi.
0: Makan kekinian berarti ya. Oke, tapi kalian boleh pilih nih antara dua itu, mau pilih makanan tradisional atau ini makanan kekinian. Kalian lebih suka yang mana gitu?
1: Oh iya.
0: Iya gitu ya. Boleh tadi berarti wisata alam atau wisata budaya?
1: Wisata alam.
2: Budaya.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Pesali melengkapi ya.
1: Iya.
0: Next, festival budaya atau konser musik?
1: Festival budaya.
0: Wow, baru deh kompak nih. Terus next, jadi influencer atau jadi pengusaha?
2: Jadi pengusaha.
0: Oke, okay. Kenapa pengen jadi pengusaha?
1: Karena jadi pengusaha itu siapa saja bisa kan, Kak?
0: Okay.
2: Lebih menjamin, Kak.
0: Lebih cuan ya. Oke, okay. Siapapun bisa dan siapapun lebih cuan bisa. Ya. Terus next, traveling atau staycation?
2: Traveling.
0: Kenapa gak dimu travel staycation sih? Kenapa traveling nih?
1: Karena juga untuk merehatkan pikiran sejenak okay. sih.
0: Oke. Okay. Traveling kemana yang paling jauh?
1: Paling jauh mungkin.
2: Explore wisata kamper aja sih.
0: Kecamatan ini, kecamatan ini. Di 12 kecamatan dan semuanya berarti ya. Wah wow, oke. Okay. Gak jauh-jauh dari kamper kayaknya.
1: Yeah.
0: Terus next. Nonton film atau dengerin musik?
1: Dengerin musik.
2: Iya musik.
0: Oh, kenapa gak nonton film? Oke. Okay.
1: Karena nonton film itu lama durasinya, yeah, kan?
2: Oh.
1: Menghabiskan waktu juga kan.
2: Kalau okay. Kalau musik kan kita cuma denger aja sambil tidur, sambil ini, sambil merem gitu kan. Oh, kalau okay. nonton kan kita harus melek, harus yeah. fokus
0: harus
2: gitu kan.
0: Harus fokus. Jalan yeah. ceritanya ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Terus kalian sukanya musik-musik yang kayak gimana? Anak muda sekarang tuh sukanya musik kayak gimana sih? Apakah hipdut kah atau atau musik-musik ala kampar kah atau gimana? Atau musik pop aja biasa?
2: Pop sih, Kak.
0: Pop ya.
1: Pop sama musik ala gampar juga sih.
0: Gak jauh-jauh ya.
1: Gak jauh-jauh juga sih.
0: Oke. Okay. Ini kayaknya udah selesai untuk yang ini. Tapi tadi penasaran deh. Kalian tim matcha atau tim kopi?
1: Matcha.
2: Gak ada lagi.
0: Air putih
2: number one.
0: Number one air putih.
1: Kesehatan ya.
0: Iya, Zira kesehatan ya. Ini berarti kalau Zira emang air putih banget, air putihnya dingin atau enggak? Tanyain menu ya.
2: Air putih banget, Kak.
0: Air putih banget ya. Pokoknya apapun itu air putih.
2: Air putih.
0: Oh, air putih. Oke, kalau Rizko matchanya matcha aja, pure matcha atau ada?
1: Matcha aja. Tapi campur susu lebih enak sih.
0: Curang nih ya. Oke deh. Next, kalian kayaknya nih. Oke, ini games kedua.
1: Okay.
0: Ronde kedua. Ini kalian boleh saling tunjuk ya. Misalnya kalau apa ya, siapa yang lebih apa ya, siapa yang suka jail, boleh nanti saling nunjuk. Nunjuk diri sendiri boleh, tapi nunjuk lawannya juga boleh ya.
1: Waduh.
0: Kan ini udah kenal lama ya. Yeah, mungkin lumayan. Iya, lumayan ya. Oke, siap?
1: Siap enggak?
0: Enggak, ini pertanyaannya enggak itu kok, enggak yang susah-susah kok.
1: Iya.
0: Pertanyaan pertama dari Rizko dan Zira. Siapa yang sering telat?
1: Masing-masing aja ya.
0: Masing-masing. Ini boleh agak tinggi tangannya nanti. Oh. Saling nunjuk diri sendiri. Oh, berarti ini sadar diri ya.
1: Iya,
0: ya. Oke. Terus yang kedua, siapa yang paling banyak ngomong?
2: Sama.
1: Sama lagi ya.
0: Ini dulunya kalau ngomong gak ada yang berhenti nih.
2: Iya betul.
0: Kalau di video di subtitle bingung nih. Ini siapa dulu nih yang mau di subtitlein? Next, siapa yang paling jago bikin konten?
1: Oh, Rizko ya.
0: Oh.
1: Amin.
0: Ya, amin. Berarti ini juga sebagai konten kreator ya, Rizko ya. Terus next, siapa yang sering lupa?
1: Rizko lagi.
2: Sama lagi.
0: Dua-duanya sama-sama lupa. Jadi kalau dua-duanya lupa gimana nih yang ngingetin?
1: Alarm HP.
0: Alarm ya, oke. Okay. Iya. Terus yang paling introvert?
2: Gak ada. Dua-duanya extrovert.
0: Combo extrovert. Double, E-nya E gede lagi ya.
2: Betul
0: ya. Bold. Oke. Okay. Next. Siapa yang penasaran ya?
1: Nungguin lagi.
0: Siapa yang paling cocok jadi tour guide Kampar?
1: Boleh keduanya?
0: Boleh.
2: Sama-sama suka explore.
0: Dua-duanya suka traveling juga ya. Oke, okay. Itu aja deh.
1: Seru ya.
0: Seru banget. Ya nih, kita juga jadi lebih kenal ya dengan Rizko dan juga Zira. Dan mungkin boleh satu hal yang paling Zira dan Rizko kagumin gitu dengan Kampar. Mungkin sebagai anak Kampar, apa sih yang bikin kalian tuh bangga banget dengan Kampar? Dari Zira dulu ya gantian sekarang.
2: Budayanya kak, karena budaya ini mencakup tradisi, cagar, kuliner, pariwisata gitu kan. Kampar itu kaya akan itu semua kak, jadi Zira bangga. Itu yang Zira banggakan dari Kampar.
0: Oke, bahasanya mungkin?
2: Bahasanya boleh.
0: Kok gitu? Boleh. Oke, berarti mencakup budaya dan juga tradisi yang ada ya. Karena itu juga menjadi hal yang harus kita lestarikan juga ya.
2: Betul, itu identitas kita kak.
0: Benar. Halo Rizko.
1: Mungkin ya Rizko kagumi dari Kampar, terusnya di Kampar kiri lagi nih kak. Dari lingkungan masyarakatnya kak. Karena lingkungan masyarakat di Kampar kiri itu masih erat juga kaitannya satu sama lain untuk seperti keluarga kak. Jadi misalnya ada yang kesusahan kita bantu, jika ada yang lagi happy atau bahagia kita ikut bahagia juga kak. Itu sih kak, dari lingkungan masyarakatnya terpengaruh sampai sekarang menjadi positive people.
0: Positive vibes-nya udah kerasa ya. Energi-energi positifnya udah terpancar nih dari kalian berdua. Tapi kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan yang menurut kalian tuh, kalian kan orang Kampar nih ya. Tapi ketika kalian udah merantau mungkin ya, Rizko kan juga ini ketemu dengan teman-teman baru di universitas gitu ya. Zira juga ketemu dengan teman yang mungkin atau di ajang bujang dara nih deh, beda dari kecamatan dan lainnya gitu. Kayak Kok di daerah lain gak ada ya? Di daerahku ada ya? Ini apa nih yang unik?
1: Mungkin dari budaya lagi kak.
0: Oh budayanya.
1: Di Kampar kiri lagi nih kak.
0: Ada beda dengan yang Kampar lain deh berarti?
1: Agak ada perbedaannya juga kak.
0: Apa itu?
1: Jadi di Kampar kiri ini ada silat bungo.
0: Silat bungo.
1: Jadi ini tradisi untuk penyambutan bupati, penyambutan tamu-tamu penghargaan. Mungkin di daerah Kampar yang lain, di kecamatan yang lain itu berbeda juga nama silatnya. Mungkin ada juga budaya mereka sendiri kan. Kalau di Kampar kiri dia silat bungo namanya.
0: Itu membedakan dengan juga daerah lain. Zira apa nih Zira?
2: Lebih ke bahasa sih kak. Bahasa. Jadi setiap kecamatan itu cara ngomongnya itu beda-beda kak.
1: Dialeknya ya.
2: Dialeknya beda-beda.
0: Contohnya satu deh.
2: Contohnya kalau di Kampar, orang manggilnya kau gitu. Tapi kalau di tempat Bang Rizko Kampar kiri, Piak ya bang?
1: Piak.
2: Jadi beda.
1: Ada perbedaannya.
0: Oh ya, baik. Ya. Sesama kamar pun ada bedanya ya. Ada ciri khasnya tersendiri.
1: Ada ciri khas
0: ya, setiap daerah. Wow, keren banget. Pastinya juga sebagai anak muda perlu kontribusi yang nyata juga ya buat melestarikan itu semua.
1: Perlu gak?
0: Karena di sekarang juga banyak ya generasi muda yang emang udah kayak ya udah cuek aja dengan budaya-budaya yang ada, malah juga terpapar gitu dengan budaya-budaya yang lain, budaya asing gitu.
1: Yeah.
0: Mungkin setelah nanti kalian selesai gitu ya, ataupun juga perjalanan bujang dara ini kalian selesai gini, ini kontribusi apa sih yang pengen kalian tetap lakuin?
1: Tentunya dengan membuat konten sih Kak,
0: konten
1: dengan mengangkat budaya pariwisata atau kuliner Kampar. Karena dengan konten ini juga salah satu cara kita sebagai anak muda menjalankan amanat undang-undang, undang-undang nomor 5 tahun 2017 mengenai pemajuan kebudayaan. Jadi kita ketika kita membuat konten mengangkat budaya Kampar itu kita telah melaksanakan mempreservasikan budaya yang terususnya di Kampar.
0: Itu deh ya. Oke, berarti bakal terus dilanjutkan sebagai konten kreatornya ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Ini berarti emang influencer Kampar nih ya. Rizka influencer Kampar nih ternyata. Oke, kalau dari Zira.
2: Zira tetap memperkenalkan budaya dan kearifan lokal yang ada. Seperti biasa. Karena memang untuk memperkenalkan budaya kita itu gak perlu saat masa jabatan berlangsung atau saat masa jabatan telah habis. Tapi itu kan memang kewajiban kita sebagai generasi muda Kampar untuk memperkenalkan potensi-potensi yang ada di daerah kita. Agar generasi muda jadi melek gitu Kak. Oh ternyata Kampar gak kalah keren ya. Pariwisatanya, budayanya gitu Kak.
0: Alamnya.
2: Alamnya.
0: Iya benar sih. Kalau ke Kampar tuh rasanya kayak hijau gitu. Keren. Tapi karena sudah pukul 16.53 menit dan udah gak kerasa kita udah lebih dari 50 menit kita ngobrol. Thank you banget buat Zira, buat Rizko juga. Semoga nanti sehat-sehat terus.
1: Amin.
0: Agar bisa memperkenalkan Kampar dengan lebih baik lagi. Pastinya agar semua orang tahu nih budaya-budaya Kampar tuh apa aja. Ternyata punya keunikan, tiap-tiap kacamata juga beda-beda ya ternyata budaya-budaya yang ada. Dan yap, semoga juga teman-teman di rumah jadi tahu nih budaya-budaya yang ada di Kampar. Dia juga lebih kenal sama Rizko di mana Instagramnya?
1: Boleh ada Rizko Alisan. Share saja di Instagram nanti. Oh, boleh di-follow.
0: Boleh di-follow juga.
1: Iya.
0: Buat tahu Kampar lebih jauh.
1: Iya.
0: Kalau Zira, lebih kenal dekat dengan Zira nanti di mana?
2: Di Instagram gak?
0: Instagramnya?
2: Hazirah Maliana.
0: Oh, Hazirah Maliana.
2: Simpel aja biar bisa gampang dicari.
0: Siap. Nanti kalau kamu ketemu dengan konten-konten mereka, jangan lupa untuk like dan juga untuk di-follow ya mereka ya. Oke, teman Pro 2. Semoga kali ini bisa jadi insight baru kamu lagi. Dan of course, jadi generasi muda juga bukan harus berarti kita tuh meninggalkan budaya tanah lahir kita ataupun juga budaya yang ada di daerah kita ya, teman Pro 2. Tapi malah menjadikan budaya itu sebagai identitas kita.
1: Iya, betul. Kak.
0: Dan bisa menciptakan sesuatu yang baru nih kayak Rizko tadi ya sebagai konten kreator daerah yang ya semoga semakin maju nanti.
1: Amin.
0: Dan teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk edisi sore ceria kali ini dan sampai jumpa di program selanjutnya. Kita masih ada ngobrol 1 jam ke depan dan stay tune di program Muda Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

Teman berdua, lanjut lagi bareng Tifa di sini dan di Ngobras, ngobrol asik. So, kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang seru-seruan sampai nanti jam 6 sore. Buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih di Ngobrol Sama Pro 2, ngobrol asik dan masih bareng Tifah yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Ngobrolin soal sesuatu hal yang unik dan juga hal yang kayaknya selalu dekat dengan kita. Ada namanya media sosial. Selain yang dekat dengan kamu, ada Pro 2 Pekan Baru ya. Ya, ini adalah media sosial. Kenapa ya? Ada banyak sekali orang-orang yang masih suka banget untuk upload story ataupun juga postingan. Karena mungkin tuntutan profesi ataupun juga sekedar kayak pengen membagikan cerita mereka kepada teman-teman yang ada di media sosial. Tapi ya, kalau kamu sendiri lebih suka banget tim yang suka upload ataupun sebagai konten kreatornya, atau malah ya udah menikmati aja gitu konten-konten yang tersedia. Tapi kayaknya sekarang anak muda itu lebih nyaman buat ya udah cuman ngelihat media sosial sebagai hiburan aja nggak sih? Bahkan ada juga nih teman-teman mungkin yang postingannya cuma 5 atau bahkan 0 di Instagram pribadinya. Bukan di Instagram kedua, Instagram ketiga gitu ya. Tapi di Instagram utama mereka kadang postingan-postingannya tuh jarang banget. Tapi kenapa ya fenomena ini muncul gitu? Kayaknya juga karena anak-anak muda zaman sekarang tuh malah ada prinsipnya makin jarang posting makin nyaman gitu. Kayak mikir, ya udah deh aku pengen jadi misterius aja. Bukan karena sok-sok misterius, tapi karena aku pengen banget deh berhenti dulu dari media sosial gitu. Atau yang sering banget disebut dengan namanya social media quitting, atau yang dikaitkan dengan konsep digital minimalism. Ya sederhananya sih orang masih pakai media sosial ya, tapi mengurangi aktivitas untuk membagikan kehidupan pribadinya. Jadi enggak 100% menutup akses untuk main media sosial, bukan juga puasa media sosial, masih scrolling juga kok, masih chattingan, masih cari informasi, masih nonton konten, masih nge-like postingan orang lain, tapi nggak mau nge-posting tentang diri mereka. Dan kalau dipikir-pikir, ya itu juga sebagai salah satu perubahan yang ada ya, karena kalau dulu tuh di awal-awal media sosial kayak Instagram ataupun juga TikTok rasanya kayak ke suatu tempat tuh harus banget diposting gitu. Makan sesuatu yang enak harus posting. Atau somehow melakukan kegiatan tertentu juga bawaannya pengen langsung posting. Nah, sebagian orang malah sekarang mikirnya kayaknya nggak perlu nggak sih semua orang tuh tahu tentang aku. Kayaknya hidup aku nggak penting-penting banget deh. Jadi nggak perlu di-share gitu. Nah, kenapa ya hal itu semakin banyak orang milih nggak terlalu sering posting? Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu yang termasuk jarang posting atau emang wajib banget posting setiap hari? I'm getting out of

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, dari laman rri.co.id ya teman Pro 2. Kenapa ya pengguna media sosial, terlebih lagi anak muda tuh sekarang makin selektif dalam memposting sesuatu? Salah satunya tentunya berkaitan dengan privacy digital. Karena semakin banyak orang yang sadar ya, kalau apa yang kita unggah di internet itu tuh bisa meninggalkan jejak digital yang mungkin tidak akan pernah bisa dihapus. Ya, kalaupun bisa, di tempat orang lain mungkin ada yang udah screenshot atau yang sudah menyimpannya, atau nanti bisa lagi dibalikkan lagi untuk postingan tersebut. Wow, emang ngeri banget ya ternyata media sosial yang satu ini. Tapi apa yang kita posting ternyata emang bisa ya balik lagi di kemudian hari gitu. Apalagi juga ketika seseorang lagi ngebangun kehidupan pendidikan ataupun karirnya juga. Nah, selain soal privacy sebenarnya, ada juga faktor lain nih yang cukup banget dekat dengan kehidupan anak muda. Ya, ini adalah capek membandingkan diri sendiri gitu. Karena ketika kita kayaknya ngelihat orang lain liburan, kita tuh ngerasa kayak, aduh enak banget ya, aku juga pengen liburan deh. Akhirnya termotivasi, terinfluence juga untuk bisa liburan. Padahal orang lain ya bebas kan untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Ya of course, kita juga seneng gitu ngelihat postingan-postingan teman kita ketika mereka tuh lagi liburan. Tapi kadang ada juga beberapa orang yang melihat orang lain punya pencapaian, dirinya malah merasa rendah diri dan merasa tertinggal. Ketika juga melihat postingan yang lebih rame, likes-nya kah, atau share-nya kah, atau komennya. Nah, seseorang ini bisa mulai mempertanyakan kenapa postingan sendiri tuh gak serame orang lain ya. Nah, ini juga yang akhirnya menyebabkan sebagian orang tuh memilih mengurangi aktivitas postingan karena gak pengen terus-menerus overthinking dan pastinya juga gak pengen terus-menerus berada dalam siklus mengejar validasi. Nah, yang menariknya lagi nih, bukan berarti orang-orang itu anti sama media sosial. Mereka tetap aktif, cuma cara pakai dari si media sosial ini nih yang berubah. Ya mungkin dulu lebih sering banget ya muncul di timeline. Nah sekarang kayaknya lebih happy aja gitu kalau kita ngobrolnya lewat ruang yang lebih privacy. Kayak DM kah atau chat pribadi kah atau ya yang ada di grup yang komunitas gitu loh. Jadi mungkin sekarang pertanyaannya jadi kayak apakah jarang posting ini berarti kita tuh makin gak eksis ya? Atau malah justru lebih nyaman untuk menjalani kehidupan tanpa harus selalu menunjukkannya. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Teman Pro 2, ternyata ada satu hal menarik ya dari fenomena anak-anak muda ataupun juga pengguna media sosial yang udah jarang banget ngeposting sesuatu gitu. Dan ternyata kita tuh sering nganggep media sosial sebagai tempat buat menunjukkan apa yang sedang kita lakukan. Tapi sekarang emang sebagian orang tuh justru mulai memisahkan nih antara mengalami sesuatu dengan membagikan sesuatu. Misalnya kalau lagi nongkrong sama teman, ya dulu mungkin kayak foto dulu, story dulu, foto makanannya dulu, bikin konten dulu, terus baru deh dimakan dan ngobrol ya. Tapi sekarang ngobrol aja dulu. Ya fotonya mungkin ada, tapi cuma sekedar foto ngebuktiin udah ngumpul gitu. Tapi kadang pun juga gak di-upload. Udah buat story, udah buat kayak misalnya konten a day in my life gitu ya. Tapi ternyata kayak, aduh malas banget nih ngeditnya, entar aja deh aku edit. Dan akhirnya kita jadi lupa nih, ternyata punya konten itu bareng sama temen. Dan emang ya, gak semua hal itu emang harus dibagikan. Ya mungkin misalnya kayak lagi liburan gitu ya. Dan kayaknya kalau di tempat-tempat yang misalnya hobi naik gunung, itu kan kadang gak ada jaringan ya. Jadi gak harus langsung masuk story. Mungkin 2 atau 3 hari kemudian baru bisa di-upload. Atau malah cuma jadi sekedar konten yang bisa dinikmati sendiri aja dulu kali ya. Dan kalau konten yang dibagikan itu lagi udah, kita sebagai manusia udah semakin selektif ya, maka unggahan ataupun juga postingan orang-orang yang muncul itu juga punya alasan tertentu. Kayak semacam, apa ya, ada nih teori di media sosial yang bilang kalau kita tuh ngomong sesuatu, media sosial ataupun handphone kita tuh bisa merekam apa yang lagi kita obrolin. Dan itu juga akan menampilkan iklan ataupun juga hal-hal yang kita sukai dari obrolan kita ataupun juga dari perspektif kita. Wah, semakin serem ya kayaknya ya. Tapi ternyata emang kalau kita lagi pengen berbagi informasi ataupun juga karya atau pengalaman atau sesuatu yang dianggap penting, atau rencananya pengen ngeviralin sesuatu ya, ini sekedar bukan kayak ngerasa, wah hari ini aku belum posting nih. Tapi ya tentunya setiap orang punya kebiasaan yang beda-beda ya, balik lagi gitu. Ya ada yang emang hobi banget ataupun seneng banget berbagi aktivitas sehari-hari, ya gak apa-apa, gak masalah gitu. Ada juga yang lebih nyaman buat menjaga kehidupan pribadinya biar lebih private ataupun juga lebih privasi gitu. Nah yang penting ini tuh bukan soal berapa banyak kita posting setiap harinya. Ini beda ya sama kamu yang kerjanya admin media sosial. Harus ada target posting tiap hari. Tapi ini kita lagi ngobrolnya soal postingan di Instagram pribadi kamu. Tapi ya gimana kita, cara kita ngegunain media sosial sesuai dengan kebutuhan kita. Make sense.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Pro 2, dari fenomena media queering, sosial media queering ini juga sebenarnya ada satu hal yang menarik ya. Ya, ini adalah kita tuh sebagai orang yang mengatur media sosial gitu, atau jangan-jangan kebiasaan media sosial yang mulai mengatur kita. Ya, karena kalau setiap saat kita tuh melakukan sesuatu hal, kita langsung mikir tentang komentar, tentang konten, mungkin ada baiknya sekali kayak berhenti dulu deh, istirahat dulu untuk menikmati kehidupan sendiri gitu. Ya gak semuanya harus ada penontonnya, gak semua juga harus punya jumlah like minimum gitu. Ya aktivitas di story ya supaya kita ngasih tunjuk aja ya, aku masih hidup nih gitu gak sih? Tapi teman Pro 2, media sosial juga masih bisa jadi tempat yang seru buat share informasi, bahkan berkomunikasi dan juga menemukan komunitas baru. Posting kalau emang pengen posting, gak posting ya gak apa-apa. Scroll kalau emang lagi butuh. Tapi kamu kalau butuh healing, boleh juga puasa sosial media dulu. Ya, hidup gak ditentukan oleh seberapa ramai kan timeline kita. Oke deh, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk kebersamaan kita di Ngobras kali ini. Sekaligus Eva mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena Gibran udah ready banget, ready to go untuk nemenin kamu di malam Jumat ini teman Pro 2. Sampai nanti di jam 12 malam. Udah Tifa temenin kamu dari jam 11 sampai dengan jam 6 dengan berbagai program dan juga lagu-lagu hiburan. So ini dia lagu terakhir, ada Boy Next Door dengan Adios. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo, halo. Hai teman Pro 2 and we are married teman Pro 2. Bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2 ya. Kemarin udah juga sempat aku bilang ke kamu kalau kita hari ini bakalan ketemu teman Pro 2 di sore ceria di Pro 2 Unique di jam 6 teman Pro 2 dan juga nanti kita juga bakal ketemu ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di spesial malam Jumat tanggal 13 Agustus 2026 teman Pro 2. And how's your day teman Pro 2? Semoga baik-baik aja, semoga aman-aman aja ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi terjebak macet-macet ya teman Pro 2, sabar-sabar aja. Jangan buru-buruan, jangan ngebut-kebutan teman Pro 2. Yang penting selamat sampai di tujuan ya. Dan kali ini teman Pro 2 nanti kita bakalan ada di Pekta Unik teman Pro 2, Pro 2 Unik buat kamu. Nanti kita juga ketemu di malam-malam teman Pro 2 ya. Ada bagi-bagi juga dan juga nanti spesial di jam 8 teman Pro 2 bakalan ada obrolan komunitas, spesial komunitas hobi buat kamu. Dan ini teman Pro 2 ada Joe End of Beginning buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

The Momro 2 di Fakta Unik kali ini, Momro 2 kayaknya kita bakal ngomongin salah satu fakta unik dari hewan yang lucu banget dan pernah dan juga sering banget Momro 2 ya dijadikan sebagai karakter imut atau karakter-karakter dari boneka atau Momro 2. Ada panda. Lucu banget itu Momro 2 tiap kali lihat panda gitu ya, badannya gede bulat gitu ya, gembul banget, terus hitam putih gitu warnanya. Tapi ternyata Momro 2 dibalik tampangnya yang kalem dan juga gemesin ya, panda ini punya beberapa kemampuan yang cukup unik tuh Momro 2 ternyata ya. Dan dilansir dari IDN Times, Momro 2 salah satunya adalah panda punya jari 6. Wow, 6 jarinya teman Pro 2. Tapi bukan berarti tangannya punya 6 jari kayak manusia teman Pro 2. Tapi jari ke-6 ini sebenarnya merupakan bagian dari tulang pergelangan tangan yang berkembang seperti ibu jari. Fungsinya penting banget teman Pro 2, terutama buat megang dan juga nekan bambu pas lagi makan nih. Jadi, kalau kita punya ibu jari nih, punya jempol teman Pro 2 buat scrolling ya, buat check out ya. Panda itu punya jempol tambahan buat pegang bambu teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal bambu tuh Momro 2, panda juga bisa ngehabisin sekitar 12,5 kg bambu dalam sehari. Wow, 12 kilo tuh Momro 2. Nah, jadi kalau panda punya hobi, ya mungkin jawabannya simpel tuh Momro 2. Makan bambu itu udah jadi hobi buat mereka. Dan nanti kita bakal ngobrolin selebih lanjut tuh Momro 2 ya, soal fakta unik dari panda.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masih di Pro 2 Unik, teman Pro 2, dan juga kita masih ngebahas fakta unik dari hewan panda, teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita ngomongin panda yang doyan bambu, ternyata teman Pro 2 ada fakta lain yang gak kalah unik juga. Ternyata juga panda bisa menghabiskan sekitar 12 jam dalam sehari untuk makan doang. Wow, 12 jam sehari itu udah kayak hitungannya teman Pro 2 dari jam 6 pagi gitu ya sampai jam 6 sore makan doang teman Pro 2. Wow. Kalau manusia tuh makan sambil rebahan mungkin cuma beberapa menit aja gitu ya. Tapi panda justru punya makan waktu makan yang panjang banget ya. Ini karena bambu sebenarnya bukan makanan yang kaya energi teman Pro 2. Jadi panda harus makan dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Dan karena makanannya tuh tinggi serat, panda juga bisa buang air besar berkali-kali sepanjang hari. Wow. Duh, jadi BAB terus sama Pro 2 ya. Wow. Jadi kehidupan panda itu kelihatannya ya santai banget ya, chill banget gitu ya. Bangun, makan bambu, duduk, makan bambu, jalan sedikit, makan bambu gitu ya. Terus makan terus gitu ya. Tapi jangan salah teman Pro 2, kebutuhan makan yang besar ini juga ngebikin keberadaan hutan bambu jadi justru ya sangat penting banget buat panda teman Pro 2.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Kalau kamu ngira teman bro dua pandai itu hidupnya bergerombol ya, karena sering kita lihat tuh mereka di kebun binatang teman bro dua, ternyata di alam liar justru beda nih teman bro dua. Panda raksasa nih ya, khususnya merupakan hewan yang cenderung soliter alias suka hidup sendiri. Mereka punya wilayah masing-masing dan juga ngebutuhin area hutan bambu yang cukup luas untuk bertahan hidup. Alasannya simple teman bro dua, karena kalau terlalu banyak panda ada di satu wilayah gitu ya, mereka tuh justru malah harus berebut makanan ya, sumber makanannya tuh bareng-bareng gitu. Dan satu lagi yang menarik, panda raksasa itu nggak berhibernasi teman bro dua ya, berbeda sama beberapa jenis beruang lainnya. Jadi meskipun kelihatannya mager dan juga santai slowly gitu teman bro dua, panda itu tetap harus aktif cari makanan sepanjang tahunnya. Dan juga teman bro dua, fakta-fakta ini nunjukin kalau panda itu bukan cuma hewan lucu aja gitu ya, tapi mereka tuh juga punya cara hidup yang unik dan juga habitat yang perlu dijaga. Dan teman bro dua, untuk fakta pro dua unik kali ini kita close dulu teman bro dua. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, nanti kita bakal ketemu lagi teman bro dua di jam 8, karena di jam 7 teman bro dua seperti biasa as usual teman bro dua, kita bakalan seru-seruan bareng pro dua Jakarta, ada music live chat buat kamu, ada MLC teman bro dua. So tune in terus teman bro dua, tetap di pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 18.59 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Riau terus melanjutkan pembenahan infrastruktur jalan meski menghadapi tekanan fiskal daerah. Salah satu ruas yang menjadi perhatian yakni Jalan Mahato, Batas Rokan Hilir, Simpang Manggala yang tahun ini akan ditingkatkan kualitasnya melalui pembangunan rigid pavement sepanjang 8,9 km. Pekerjaan tersebut dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan juga Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan akses jalan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, PSSI Provinsi Riau mulai mematangkan persiapan Kongres Biasa 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Pekanbaru pada 5 September mendatang. Sejumlah agenda penting akan dibahas termasuk pengesahan anggota, pembentukan perangkat pemilihan, hingga penetapan jadwal Kongres Biasa Pemilihan. Sekretaris Umum PSSI Riau Agus Samsir mengatakan, pemberitahuan awal terkait pelaksanaan Kongres telah disampaikan kepada seluruh anggota atau voter sejak Selasa 11 Agustus lalu. Selanjutnya, undangan resmi beserta agenda kongres akan disampaikan sebelum kegiatan berlangsung. Dan saat ini PSSI Riau memiliki 24 voters. Jumlah tersebut terdiri atas 12 PSSI kabupaten atau kota, 9 klub peserta Liga 4 2026, Asosiasi Futsal Provinsi atau AFP Riau, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia atau ASBWII Riau, serta Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia atau APSSI Riau.
0: Info Pro 2.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat penyaluran zakat melalui program pendidikan. Bantuan tersebut menyasar mahasiswa hingga siswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan, termasuk melalui program bantuan tugas akhir, beasiswa Tuah Riau, dan juga tebus ijazah. Dalam program bantuan tugas akhir atau skripsi, Basnas Riau memberikan bantuan kepada 1.000 mahasiswa penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 120 mahasiswa menerima beasiswa Tuah Riau, jalur afirmasi berupa bantuan biaya SPP selama 8 semester sekaligus biaya hidup. Basnas Riau juga menjalankan program tebus ijazah yang telah memberikan manfaat kepada 297 siswa. Dan program tersebut teman Pro 2 menjadi upaya membantu siswa yang masih memiliki kendala administrasi pendidikan sehingga ijazah mereka belum dapat diterima. Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya, boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai, vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini. Jadi
1: drum. Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya
0: benar. Bukan drum. Ya benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty tuh pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty tuh berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul ya. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempat.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Okay.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya, benar ya. Dedean.
1: Masih kasih dedean ya. Oke. Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat ya, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang derek kan. Ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hattemong.
2: Tuhan yang panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa ya?
1: Kira-kira menjawab.
5: Tapi retro pop sih.
0: Iya, retro pop ya.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60.

0: gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat gak? Ingat lah pastilah.
2: Ingat yang dibikin apa yang
3: direkam? Yang dibikin atau
0: yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali yang jadi nih.
4: Stranger Things.
0: Stranger Things. Serius? Yeah. Oke. Okay. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
4: Oh, itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things. Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sensing.
1: Siapa tahu kan.
0: Yeah. Oh, itu akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
4: Ayu, Komayu.
3: Ayu, Komayu.
4: Jadi Komayu orang ketiga.
1: Oh. Ayu, tapi koma gitu ya.
4: Iya. Ayu, Komayu.
0: Ayu, Komayu. Iya, iya.
1: Bukan Ayu, koma ya. Beda lagi. Oh iya, iya.
0: Koma Ayu.
1: Gak usah. Masa ngajak aja. Iya, iya. Oke, oke, oke, oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
5: betul.
0: Album perdana ya, album perdana yang dirilis. Oh, mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke.
0: Alright. Ini kapan dirilis? Juli ya?
2: Ya,
4: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
2: Platypus.
1: Kartun lagi nih.
0: Kartun lagi nih. Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
2: Enggak, bukan.
0: Oh, bukan. Bukan.
2: Ada Peri Platypus.
1: Bukan ya. Peri Mariadi kira.
0: Aduh, aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
2: Apa baik kira
1: coba ya.
3: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin bang.
0: Oh iya, yeah. Yeah. Nama lagi coba, nama. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
2: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Mm. Oke. Okay.
2: Judul lagu
3: di track pertama.
2: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
3: Iya. Sebelumnya.
2: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
0: Oke. Okay.
2: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
0: Mm. Oh,
2: oke. Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini, kayak anjir
3: enggak ada balad-baladnya juga lagunya. Ada balad-baladnya,
2: tapi si judulnya tuh ada balada gitu, yeah. Takut jadi beban.
0: Oh.
2: Akhirnya gua ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini.
0: Oh.
2: Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya. Yeah.
2: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
2: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
2: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
2: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
2: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
2: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
3: nggak jelas
2: itu.
1: Nggak jelas ini. Oke, gue ngerti.
0: Iya. Yeah, yeah.
2: Kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Tapi ada rock and roll,
1: ada
2: rockabilly gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oh. Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada.
0: Balada.
2: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih, kan sih. Bener. Iya
2: kan? Bener. Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Dia kan.
0: Iya.
1: Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
2: cinta berapa
1: cinta berapa.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Jodi Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
5: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
5: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tentunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
1: Itulah
5: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Oke.

0: ceweknya gitu ya.
1: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya. Hidung belang. Lagi tadi. Yang mana ya? Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bus DB ya. Hemoglobin. Jadi darah.
1: Kebiasaan latihan kita.
2: Iya.
1: Siap. Ya, hidung belang hibel ini. Oke. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir.
2: Oke.
1: Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
2: Si Joni?
1: Diri.
2: Si Joni Diri.
1: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
2: Benar. Pagi-pagi kan biasanya. Benar.
1: Setiap pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
2: Oh, iya benar. Harus bangun pagi dia.
3: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
2: Iya. Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
3: Oh, dimintain duit. Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
2: Iya, si Joni.
3: Si Joni.
2: Iya, ada Bang Joni kan.
1: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung.
2: Oh.
1: Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya ya?
1: Masukin ke EP nih.
2: Oh, nice.
3: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa gak?
1: Boleh.
2: Bisa kayak gitu?
1: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro.
1: Boleh. Pas MC-nya present, teriak aja, outro. Abis outro kita udah
2: pamit. Gak namanya outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
3: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
1: yes.
0: Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada, oh, gak ada.
1: Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: ya. Dia kan ada susah agak
1: curut. Oh, kecurut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya. Enggak. Gua enggak expect sih. Ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya. Jadi sih kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Pasti enggak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo kurai.
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih kan.
1: Oh, iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell apa beda? Beda sama Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda ya, beda. Sama mana
1: ya? Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka, udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi, pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random mas. Terlalu random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
1: Oh.
0: Okay.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi bikin pernah mencoba lah ya.
1: Okay.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Yeah. Apa jadi yang satu pop dan satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi,
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, orang pas orang style
2: udah tahu ini Das Rasti gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Hidung Belang?
4: Si Johnny
0: Diri. Si Johnny Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Johnny Diri doang. Lo gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, udah. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke, okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kamu persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oh, oke. Okay.
2: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, yeah. Eh ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming.
1: Humming,
4: oke. Nyari chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: nulis semua ya? Oke, baru
2: nulis
1: tuh. Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free nggak gitu?
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di
1: Rakyat
0: Tito Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya. Eh.
1: Betul.
0: Jadi, pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi, yang Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Dia tuh kamera tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Iya, iya. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
1: Oh, iya. Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya
1: siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh iya.
0: Oh iya iya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Menarik nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Boleh-boleh ya. Besarnya apa, Bay? Bisa
2: katulistik.
4: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah ya. Gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, iya itu. Iya. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu di situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robai yang selalu di rumah.
1: Emang
0: oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Iya. Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya. Bener. Tapi sebenarnya kalau
1: Yeah,
0: lu seneng banget kalau sih?
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan?
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Yeah.
0: Deket sih.
4: Bang Joni.
1: Bang Joni kan?
0: Iya tetangga.
1: Iya kan? Bener.
0: Iya deket sih bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil?
2: Oh ada cerita
1: baru. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kan cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan jangan sering. Iya, jangan sering-sering,
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh. Silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak
1: kota. Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, nice. Right. Oke.
0: Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya?
0: Ada.
1: Oh, penasaran sih visualizernya. Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Visualizer kan?
2: Boleh dicek, bisa dicek langsung, bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya.
0: Yes,
1: sir. POV. Iya. Oke. Tawa lo. Kenapa dia ketawa?
2: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya.
1: Normal. Memang visualizer kan.
0: Yes. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Selain lagunya. Lu selain roba ini. Selain roba itu yang
2: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.M. Arta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Okay.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
2: Iya, konsepnya riding.
1: Riding. Oke.
0: Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser seluruh Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
0: The Dusty Rasty Risius.
1: Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih belum.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada salah dulu.
1: Kecau.
4: Iya, ada salah.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
2: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
2: Nanti kan official
1: itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
2: Duster untuk yang cewek, Raster untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Kok mahal?
1: Iya. Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
3: Kata-kata terakhir. Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: Dika.
5: Iya sih. Jangan lupa aplikasi Zoom dulu ya, Bang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Yo. Oke, teman-teman berdua, kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng bersama The Dusty Rasty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya. Yeah.
0: Bakal bawain apa aja, Bro?
2: Dikau. Dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
1: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi, di tanggal 21 ini, di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
2: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas.
2: Mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
2: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara?
2: Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Oke. Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
5: YouTube
3: juga.
4: The Dusty Rasty.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Aspirasi juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Alright. Sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Aspirasi. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah, tadi makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Luar biasa. Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Aspirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Aspirasi yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit
1: dan juga ini dia Aspirasi.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Lebam 4FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. And we are back in teman Pro 2 ya, ketemu lagi kita. Dan tadi kita berasal seru-seru teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta, dan kali kita tadi kita juga udah seru-seru teman Pro 2 di MLC ya, Music Live Chat. Semoga menghibur kamu di tengah malam Jumat ini teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 gak kalah serunya juga. Nanti kita juga bakal seru-seruan teman Pro 2. Nanti kita juga ada di obrolan komunitas nih, komunitas hobi teman Pro 2. Dan malam ini untuk spesial malam Jumat teman Pro 2 ya, nanti kita bakal ngebahas salah satu komunitas yang ada di Pekanbaru juga. Seru juga teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2 kita juga ketemu di bagi-bagi ya, bahas gini bahas gitu di JG malam kali ini teman Pro 2. Makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana yang kamu di suasana. Santai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Nah, itu memperoleh dua di zaman yang serba digital itu memperoleh dua ya. Hampir semua hal itu pastinya pindah ke handphone untuk memperoleh dua, ke layar HP kamu gitu ya. Catatan tuh ada di aplikasi, notes gitu ya. Foto ada di cloud, bahkan curhat itu seringnya lewat close friend. Kalau enggak ini udah mulai ke AI kali itu memperoleh dua ya. Tapi ternyata ada juga anak-anak muda tuh memperoleh dua ya. Anak-anak muda Pekanbaru yang justru milih balik lagi nih ke media yang namanya kertas. Namanya tuh memperoleh dua ada komunitas Glue & Guts Journaling Club. Komunitas journaling yang lahir di Pekanbaru tuh memperoleh dua pada akhir 2023 ini. Dan komunitas ini tuh didirikan sama Tirza Tito dan juga Aziza Mauriska. Berawal dari kebiasaan sederhana mereka tuh memperoleh dua menulis diary itu memperoleh dua ya jurnal harian ya, dan juga suka mengoleksi potongan-potongan kenangan. Nah, nama Glue & Guts sendiri punya arti yang unik itu memperoleh dua. Glue nih bahasa Inggris ya, artinya lem, dan juga guts berarti isi hati. Jadi konsepnya itu memperoleh dua bukan cuman nulis aja, tapi juga nempel berbagai benda kecil itu memperoleh dua yang punya cerita, mulai dari tiket konser kali ya, struk kopi, sampai juga potongan-potongan foto. Kalau kamu juga mungkin punya itu memperoleh dua ya, karcis parkir juga boleh dipakai kali memperoleh dua ya, karena itu ya ada maknanya sendiri sih memperoleh dua. Buat mereka memperoleh dua, journaling itu bukan soal tulisannya yang harus rapi, tapi ya soal gimana kita tuh nyimpen momen-momen dengan cara yang paling personal dan juga yang paling berkesan buat kita sendiri. Dan nanti memperoleh dua kita bakalan ngebahas lebih lanjut ya seputar komunitas ini memperoleh dua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang.

0: Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Kalau dengar kata journaling teman pro 2, mungkin yang kita pikirin tuh kayak nulis ini ya, buku harian biasa teman pro 2. Tapi sebenarnya teman pro 2 ya, dunia journaling itu sekarang jauh lebih luas. Dan di komunitas Glow and God sendiri ada yang namanya junk journaling, yaitu mengubah benda yang sering banget dianggap sampah teman pro 2 jadi halaman yang penuh cerita. Kayak yang aku bilang tadi teman pro 2, yang mungkin kamu pernah ke tempat favorit, ke tempat spesial bareng orang spesial juga, dan mungkin kartu karcis parkirnya masih kamu simpen kali teman pro 2. Ya itu bisa dijadikan kan ditempel gitu tuh mempro 2 di salah satu halaman di jurnal kamu. Ada juga mungkin ya kayak travel journaling yang gabungin catatan perjalanan dengan foto, peta, atau tiket yang dikumpulin selama liburan. Terus menariknya lagi mempro 2, komunitas ini tuh rutin juga ngadain kegiatan namanya journal date. Jadi anggotanya tuh kumpul-kumpul gitu tuh mempro 2, bawa jurnal masing-masing, terus ya ngabisin waktu untuk ngebuat halaman baru sambil ya ngobrol-ngobrol santai aja. Gak ada kompetisi, gak ada yang apa ya, gak ada standar untuk bikin sesuatu gitu ya. Tapi justru yang dicari itu adalah ruang aman. Ruang aman untuk berkarya. Karena di situ mereka tuh punya tempat yang ya punya background-nya masing-masing teman pro 2. Background-nya yang sama gitu maksudnya. Terus ya punya kesukaan dan juga hobinya yang sama, yaitu mengejurnal teman pro 2. Terus juga Tirza tuh bahkan pernah bilang teman pro 2, pas terlalu ngejar hasil yang sempurna teman pro 2, journaling itu malah kerasa capek gitu ya. Makanya teman pro 2, karena itu mereka tuh ngajak orang tuh nikmatin aja prosesnya, bukan ngejar jurnal yang ya yang kayak perfect banget gitu teman pro 2. Karena ya gak seharusnya dan juga gak semestinya juga ya teman pro 2. Gak juga harus untuk di-upload ke media sosial. Jadi ya itu untuk konsumsi pribadi kamu aja.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Temu Bro 2, ternyata fenomena journaling ini bukan cuma tren lokal aja ya, tapi dalam beberapa tahun terakhir nih ya, praktik analog journaling kembali juga populer lagi nih Temu Bro 2 di berbagai negara. Karena dianggap membantu orang untuk mengenali diri, mengelola emosi, dan juga menyimpan memori secara lebih bermakna. Terus juga di pekan baru Temu Bro 2, ceritanya mirip juga ya, banyak anggota dari Glow and Guts yang awalnya menemukan komunitas ini lewat TikTok. Terus dari cuma sekedar lihat video menghias jurnal gitu ya, akhirnya ya ikut datang gitu Temu Bro 2 ke jurnal date dan juga punya teman baru dengan hobi yang sama. Yang paling menarik adalah Temu Bro 2 ya, kalimat dari founder komunitas ini Temu Bro 2, apa yang orang anggap sampah itu buat kami adalah harta karun. Nah, sebuah ya kayak struk belanja, ya parkir motor kamu tadi Temu Bro 2 ya, tiket bioskop atau ya cuman kayak bungkus permen aja, terus kayak tiket bioskop tadi Temu Bro 2 ya. Ternyata bisa berubah jadi pengingat momen yang mungkin suatu hari ini bisa bikin kita tuh ya tersenyum-senyum lagi gak sih Temu Bro 2. Nah jadi mungkin journaling itu bukan sekedar hobi aja, tapi ya juga cara sederhana untuk bilang ke diri sendiri Temu Bro 2, setiap hari selalu punya cerita yang layak untuk disimpan.

deh teman pro 2. Tadi kita udah ngebahas-bahas soal komunitas hobi teman pro 2. Hobi dari journaling ternyata bisa dibikin sebagai komunitas teman pro 2. Jadi kalau kamu tertarik teman pro 2, nggak ada salahnya juga buat nyoba kali ya. Kayak nulis random aja ngasih teman pro 2. Nggak harus pakai ya buku yang bagus, coba aja pakai buku tulis biasa harian bisa aja teman pro 2 ya. Buku tugas, buku kuliah itu bisa juga teman pro 2. Ya setidaknya tuh nilainya teman pro 2 bukan karena kualitasnya tapi nilai yang kamu pegang sendiri teman pro 2. Dan kalau gitu teman pro 2, kita close dulu untuk obrolan komunitas di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini kita bakalan seru-seruan bareng lagi ya. Ada di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

Bro, dua bagian baru teman terbaik kamu. Kalau ngeliat dan juga ngedenger lagu ini teman pro 2, kayaknya kebayang banget sih sesuatu yang mungkin kerasa sedikit hilang teman pro 2. Tapi ya it's okay teman pro 2, people come and go. Ya yeah, ada titik-titik di ujung doa, ya, kita cuma bisa mendoakan aja teman pro 2. Dan anyway, kita ada di jaga malam teman pro 2, yang masih di jaga malam dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu teman pro 2. And nanti kita juga bakalan seru-seruan juga teman pro 2. Dan nanti ada salah satu lagu-lagu juga yang mungkin bisa bikin kamu agak bikin mungkin apa ya, agak seru aja dah. Agak ya yeah, yang kamu suka deh malam hari ini teman pro 2. Kalau gitu tune in terus sama pro 2, tetap di pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Teman Pro 2, jam-jam malam kayak gini memang jam-jam yang agak rawan gak sih teman Pro 2? Emang agak sedikit sendu gitu, agak sedikit kesepian, dan mungkin buat kamu yang kesepian kali teman Pro 2, mungkin udah pernah juga salah satu cara ini buat ngobrol sama orang, need someone to talk kali ya. Saking gak punyanya orang untuk diajak ngobrol, kamu sampai nyoba buat ngobrol sama AI teman Pro 2. Aduh, ya gak apa-apa teman Pro 2, aku juga pernah kok. Tapi teman Pro 2 yang ngomong-ngomong soal fenomena kayak gitu, ya sekarang tuh ada sebutannya teman Pro 2 itu sebagai AI companion ya. Kalau biasanya AI itu kita kenal sebagai alat bantu bikin tugas mungkin teman Pro 2 ya. Ada AI yang memang dirancang untuk menjadi teman ngobrol kamu. Penggunanya tuh bisa ya cerita teman Pro 2 ya. Kayak cerita tentang aktivitas sehari-hari, ngomongin hal yang lagi dipikirin, atau cuman ya butuh teman aja sih teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu juga pernah nyoba untuk minta saran gitu kali ya. Dan teman Pro 2 ya, yang ngebikinnya beda tuh ya, AI Companion ini sekarang dirancang biar percakapannya tuh makin kerasa, lebih personal dan juga natural teman Pro 2. Beberapa layanan tuh bahkan punya karakter, suara, avatar, dan juga kemampuan ngingat informasi dari percakapan sebelumnya. Menarik ya teman Pro 2, jadi kayak ya sekarang punya temen tuh gak harus mahal gitu ya, gak harus diajak traktiran dulu baru mau gitu ya. Sekarang kamu juga bisa nyoba ngobrol bareng AI teman Pro 2. Dan fenomena ini tuh menarik karena teknologi yang awalnya kita pakai sebagai alat teman Pro 2, sekarang itu udah mulai ditempatin dalam konteks yang lebih sosial dan juga emosional. Dan mungkin buat sebagian orang, terutama ketika ya malam hari datang nih teman Pro 2, dan juga lingkungan sekitar tuh udah mulai sepi ya, udah pada mulai tidur kali ya, keberadaan teman ngobrol yang selalu ada nih memang bisa kerasa menarik sih teman Pro 2.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ada satu hal yang menarik lagi dari AI Companion itu memproduksi, semakin personal interaksinya ya, semakin mudah juga manusia tuh ngerasa deket. Terus AI ini juga bisa ngeresponnya cepet banget ya teman produksi ya, fast respon, nggak slow respon gitu ya, ngikutin topik pembicaraan dan juga sama layanan tertentu ini teman produksi bisa nginget informasi dari interaksi sebelumnya. Dan kondisi kayak gini tuh berkaitan sama konsep dari antropomorfisme ya, yaitu kecenderungan manusia memberikan karakter atau sifat manusia kepada sesuatu yang sebenarnya itu bukan manusia atau membro dua. Dan penelitian dalam Frontiers in Psychology yang terbit pada tahun 2026 bahkan ngebahas sama membro dua istilah yang namanya human AI attachment. Dan peneliti juga ngejelasin kalau hubungan tersebut itu bisa berupa ikatan emosional satu arah dari manusia kepada AI. Terus interaksi yang terus berulang, respon yang terasa sesuai kebutuhan, sama serta ya karakter AI yang makin mirip manusia ini bisa bikin pengguna tuh ngebentuk nih persepsi tertentu sama AI tersebut. Jadi kalau ada seseorang yang ngerasa kok ngobrol sama AI itu nyaman ya, sebenarnya ada proses psikologis juga teman produa dan juga desain teknologi yang ikut berperan. Tapi teman produa, bukan berarti ya AI itu benar-benar mahamin kita kayak manusia mahami manusia lain. Yang kejadian nih adalah, yang terjadi ya adalah interaksi yang dibuat sedemikian rupa biar kerasa personal aja. Tapi teman produa juga harus dibatasin ya, tetap sadar diri juga, itu namanya AI ya, tetap AI teman produa. Jangan sampai kamu ya nyimpan perasaannya sama AI ya, mentang-mentang fast respon gitu ya. Bahaya teman produa.

0: Pro2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro2 Pekanbaru.

0: Tebek, Tok Tebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu?
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kadang nomor 2 malam-malam kayak gini gitu ya. Hal yang paling sering banget dialamin sama beberapa orang kali ya, mungkin kesepian nomor 2. Tapi kesepian itu nggak selalu berarti seseorang tuh nggak punya temen nomor 2. Kadang seseorang yang punya banyak kontak di HP, kontaknya banyak, ya followersnya banyak gitu ya. Bahkan setiap hari bertemu orang, ketemuan sama orang nomor 2, tapi tetap aja ngerasa nggak punya ruang untuk bercerita, gak punya ya someone to talk kali ya teman-teman berdua. Dan di kondisi kayak gitu, AI companion itu bisa terlihatan sebagai pilihan kamu nih, pilihan kamu yang praktis ya, gak perlu untuk nentuin waktu buat ketemu, gak perlu nunggu untuk balasan, dan juga percakapannya sih bisa dilakuin kapan aja. Sejumlah penelitian memang mulai ngelihat hubungan antara rasa kesepian dengan kedekatan seseorang terhadap AI companion teman berdua. Terus salah satunya juga penelitian terhadap pengguna AI companion ya, yang nemuin kalau hubungan antara loneliness dan juga intimacy dengan AI ini nggak sesederhana AI itu pasti ngilangin rasa sepi gitu ya teman berdua. Pengaruhnya juga berkaitan dengan karakter dan juga kondisi penggunanya. Yang artinya AI companion ini mungkin bisa jadi bagian dari pengalaman seseorang ketika lagi butuh teman berbicara, lagi butuh-butuhnya someone to talk teman berdua. Tapi tetap ada perbedaan besar ya, yang pastinya antara ngerasa ditemenin dan juga punya hubungan sosial yang nyata. Karena manusia itu tetap butuh namanya koneksi dengan manusia lainnya teman berdua, mau nggak mau gitu ya.

Pada akhirnya teman Pro 2, AI Companion ini adalah bagian dari perkembangan teknologi ya yang ngebikin interaksi sama AI itu makin natural aja, semakin personal ya hubungannya teman Pro 2. Mungkin buat sebagian orang sekedar hiburan, mungkin buat yang lain juga bisa jadi tempat untuk nguangin pikiran atau nemenin waktu nih ketika lagi sendiri. Atau buat kamu yang lagi butuh saran gitu ya, dan gak ada lagi teman kamu yang terdekat kamu tuh yang bisa dihubungin, ya it's okay juga, jadiin AI sebagai teman kamu. Ya nggak harus langsung dianggap sebagai sesuatu yang buruk sih teman Pro 2. Tapi ada juga, tetap harus ada batas yang tetap perlu diperhatikan. Dan penelitian tentang human AI attachment sendiri ya, nyorotin kemungkinan ketergantungan berlebihan dalam konteks sosial dan juga emosional. Karena itu nih teman Pro 2, teknologi ini tuh lebih aman kalau diposisiin sebagai pelengkap aja, bukan pengganti seluruh hubungan sosial kamu. Nah, berteman juga jadi hal yang paling penting sih teman Pro 2. Ya, harus tetap bersosialisasi gitu ya, tetap ngobrol sama temen, tetap ketemu sama keluarga, tetap punya aktivitas di luar layar handphone kamu. Kalau nih apalagi ya, kita tuh lagi ngelewatin malam yang panjang dan juga ngerasa sendirian, jangan sampai pilihan paling mudah justru ngebuat kita tuh semakin jauh dari orang-orang di sekitar. Karena AI bisa ngasih respon dalam hitungan detik, tapi hubungan sama manusia ini ngebutuhin waktu, usaha, dan juga kehadiran. Dan mungkin teman Pro 2, justru disitulah nilai dari sebuah hubungan yang sebenarnya. Nah itu dia teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ketemu lagi teman Pro 2 ya di jam 10. Masih dibagi-bagi lagi teman Pro 2. Kalau gitu tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

8,4 FM Pro 2 weekend baru teman terbaik kamu. Halo halo hai teman Pro 2. Masih bareng aku teman Pro 2 di jaga malam. Jangan galau malam malam teman Pro 2 di malam Jumat kamu 13 Agustus 2026. Teman Pro 2 untuk 1 jam lagi nih buat aku nemenin kamu di ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita masih ada di bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2 dan aku bakal setelin lagu-lagu ini yang yang listenable teman Pro 2 buat malam hari kamu. Kalau gitu ini ada Feby Putri juga teman Pro 2, ada Runtuh buat kamu yang hari ini mungkin harinya harus dan perlu untuk disemangatin teman Pro 2. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, Feby Putri, Runtuh buat kamu.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Lo ngobrol 2 malam hari kayak gini tuh buat kamu mungkin yang besok masih masuk kerja atau ngobrol 2 sebelum selesaiin sampai weekend ya teman-teman ngobrol 2. Mungkin ada yang ngejar target nih dan malam ini mungkin ada yang udah apa ya? Yang udah menargetkan untuk begadang kali malam ini teman Pro 2 sambil minum kopi gitu ya. Akhirnya bikin kopi gitu ya, satu gelas diminum terus berharap gitu ya mata kamu tuh langsung melek dan juga tangan kamu tuh kembali lancar buat mengetik dan ngerjain something teman Pro 2. Tapi bukannya fokus tapi ya malah nguap teman Pro 2. Kalau kamu ada pernah juga di posisi kayak gini teman Pro 2 atau malam ini kamu juga ngerasain hal yang sama, kamu enggak sendirian teman Pro 2. Kopi itu memang ngandung kafein yang bisa ngebantu kita ngerasa lebih terjaga gitu ya. Kafeinnya bekerja dengan menghambat efek adenosin ya, dan zat dalam tubuh kita yang berkaitan dengan munculnya rasa ngantuk. Tapi teman Pro 2, efek itu tuh sifatnya cuman sementara aja. Jadi kalau dari awal tubuh kita tuh memang rasanya udah capek karena kurang tidur, justru kopi belum tentu bisa ngalahin rasa capek tersebut teman Pro 2. Bisa aja kita tuh berhasil bertahan beberapa saat aja teman Pro 2, bentar doang. Tapi ya abis itu kafeinnya berkurang lagi dan juga rasa kantuk kamu muncul lagi. Makanya teman Pro 2, ngopi itu bukan berarti otomatis anti ngantuk. Dan abis ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas lagi teman Pro 2 ya. Hal ini kenapa alasan kamu tuh udah sering minum kopi tapi malah juga balik lagi ngantuk teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tin, lihat deh. Itu foto siapa? Ini foto mantan aku. Dia itu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi. Bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
3: Oh.
2: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
3: First love? Cinta pandangan pertama? Hei, gini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
2: Loh, emang kenapa?
3: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
2: Ah, bodo amat ah, yang penting aku suka.
4: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Masih ngomongin soal penyebab demam berdua, kenapa orang itu suka nggak ngantuk gitu ya? Padahal udah 5 gelas kopi keminum gitu demam berdua. Ada beberapa penyebabnya nih demam berdua, yaitu yang pertama ya ada toleransi terhadap kafein kamu yang udah berkurang demam berdua ya. Kalau kamu tuh termasuk orang yang hampir setiap hari ngopi, tubuh kamu tuh lama-lama bisa beradaptasi sama yang namanya kafein demam berdua. Dan menurut Very Well Health nih, konsumsi kafein secara rutin bisa ngebuat tubuh kamu tuh beradaptasi, termasuk dengan perubahan pada reseptor adenosin, yang akibatnya efek kafein itu untuk bikin kita lebih waspada bisa kerasa nggak sekuat sebelumnya. Jadi ya tubuh itu udah mulai kebiasa aja teman produa. Makanya ada fase ketika dulu satu gelas kopi tuh udah cukup banget nih buat nemenin ngerjain tugas gitu ya. Tapi sekarang satu gelas tuh rasanya biasa aja gitu ya, kayak ya lewat doang gitu di lambung nomor 2. Tapi yang perlu diperhatiin juga, jangan langsung pikiran ya berpikir kalau solusinya adalah terus-terusan nambah kopi. Karena semakin banyak atau semakin sore kafein dikonsumsi ya, tidur tuh bakalan bisa ikut keganggu juga. Jadinya bisa masuk ke lingkaran yang ya itu tuh memperdua ya, yang kurang tidur terus ngopi terus tidurnya keganggu, besok ngantuk lagi ngopi lagi, yang akhirnya tubuh kamu bisa lama kelamaan bisa rusak juga tuh memperdua. Dan itu bukan strategi yang ideal buat ngejaga energi. Abis ini tuh memperdua kita bakal ngebahas lebih lanjut ya, gimana solusinya biar kamu bisa tetap tahan meskipun kamu udah banyak minum kopi tuh memperdua.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya.

menyisakan separuh dengan jantung yang kehilangan darah.

menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Nah, penyebab selanjutnya teman pro 2, kenapa kamu sering banget gak ngantuk ya? Padahal udah sering banget minum kopi, itu teman pro 2. Yang paling sering banget kejadian, apalagi kalau lagi ngejar deadline juga nih. Tidur cuma beberapa jam, bangun dalam kondisi masih ngantuk gitu ya. Terus solusinya langsung cari kopi. Nah, ini teman pro 2, salah satu penyebabnya. Padahal kalau tubuh kamu tuh memang kurang tidur, kopi tuh gak bisa benar-benar gantiin waktu istirahat kamu. Kafein sih memang bisa ngebantu kita ngerasa lebih melek untuk sementara ya teman pro 2. Tapi rasa capeknya tuh ya sebenarnya masih ada nih. Jadi ketika efek kafeinnya tuh mulai berkurang, rasa ngantuk itu bisa muncul lagi. Makanya ada yang ngerasa, loh kok kan udah ngopi kok masih ngantuk gitu ya. Ya karena ginilah penyebabnya teman pro 2. Ya mungkin masalah utamanya tuh bukan karena kurang kopi tapi kurang tidur nih. Terus ada juga faktor makanan dan juga minuman teman pro 2. Terus juga CNN Indonesia juga nyebutin perubahan kadar gula darah sebagai salah satu kemungkinan penyebab seseorang ngerasa capek atau ngantuk setelah minum kopi. Terutama ketika kopi dikonsumsi bersama makanan atau minuman yang tinggi gula atau karbohidrat. Jadi sebelum bikin kopi nih, apalagi kopi yang gelas keduanya teman pro 2, coba diinget-inget dulu, dicek dulu gitu ya, kira-kira malamnya tadi malam gitu teman pro 2, cukup gak sih tidur kamu gitu ya.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Terus sama bro 2 ada juga nih ya, orang-orang yang minum kopi langsung melek. Sementara yang lain malah tetap ngantuk ya teman bro 2. Ya, alasan sih karena respon tubuh terhadap kafein itu memang bisa beda-beda teman bro 2. Salah satu faktornya adalah faktor genetik atau faktor gen teman bro 2. Ada nih orang yang tubuhnya lebih cepat memproses kafein, sehingga efeknya tuh bisa kerasa lebih singkat. Terus ada juga yang lebih sensitif sama kafein. Makanya jangan heran kalau ada teman yang bilang gitu ya, aku minum kopi jam 5 sore malam tetap bisa tidur gitu ya. Sementara nih kamu tuh bro 2 minum kopi sore nih pas sore hari ya minum kopi sedikit malamnya malah susah tidur gitu ya. Dan ya iya teman bro 2 ya, responnya tuh memang enggak selalu sama. Jadi kalau kopi malah bikin kamu tuh ngantuk, enggak perlu langsung nyalahin kopinya teman bro 2 ya, bukan salah kopinya juga ya. Bisa aja nih tubuh kamu tuh memang cepat memproses kafein. Terus kamu juga udah terbiasa minum sama kopi teman bro 2. Terbiasa minum kopi gitu ya, atau sebelumnya memang kurang tidur. Yang intinya, kopi itu boleh jadi teman buat nemenin aktivitas kamu. Tapi kalau badan kamu udah ngasih kode kayak, ya kayaknya capek gitu teman bro 2 ya. Kalau badan kamu memang yang pada dasarnya lagi capek, lagi butuh istirahat gitu ya, kurang istirahat teman bro 2, kurang tidur gitu ya. Mungkin yang memang dibutuhin teman bro 2 bukan gelas kopi ya, tapi istirahat teman bro 2. Dan teman bro 2, kalau gitu kita close dulu untuk bagi-bagi di malam hari ini teman bro 2. Sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu, dan aku mau ucapin thank you buat kamu yang udah nemenin aku dan juga udah bareng-bareng aku teman bro 2 di malam Jumat ini di tanggal 13 Agustus 2026. Aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman bro 2, dan thank you buat kamu buat hari ini teman bro 2. Dan jangan kemana-mana karena abis ini teman bro 2 bakalan ada Just Music selama 1 jam sampai jam 12 untuk nemenin malam hari kamu. Kalau gitu teman pro 2, good night teman pro 2 and bye-bye. Ini ada satu lagu teman pro 2, ada Sezia, Kill Bill buat kamu. Enjoy your night teman pro 2, bye-bye.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
2: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
2: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kugubur kau bersama dengan generasimu.
1: Menguburkanku?
3: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas. Darah terlalu

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Music, Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Mempro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahrul layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

0: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

8.4 dari program Gua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua. Pasti udah lama banget nih tidak menyapa kamu ya. Ayah ada 3 hari deh. Wah, senang sekali nih bisa temani kamu di pagi hari ini teman Pradua. Tepatnya di hari Jumat 14 Agustus 2026. Wah, sudah masuk aja pertengahan nih. Dan bentar lagi ya kita juga merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia nih teman Pradua. Pasti udah seru banget di lingkungan rumah ya. Sudah semarak dengan merah putihnya, dengan berbagai ornamen yang seru-seru. Dan mungkin kamu juga sudah mempersiapkan diri juga. Mungkin ada perayaan di sekolah, di kampus, atau juga tempat kerja kamu nih teman Pradua. Oke, pagi hari ini nanti temani kamu nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di program Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa?
1: Ih, bukan gitu loh, Tin. Lihat tuh. Ih, si Dini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih?
0: Ih.
1: Oh, iya, udah tunangan.
0: Emang kenapa?
1: Iri ya, Bele.
0: Iya, bukan loh.
1: Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah, cincinnya dikenakan di jari manis?
0: Mau tahu? Beneran mau tahu?
2: Gini awalnya. Arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
1: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
0: Terserah dia, terserah. Tapi pasangannya emang ada.
3: Aduh, lapar nih, beli roti aja deh.
4: Eh Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini
3: ya,
4: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman berdua memulai hari yang pastinya nih menuju akhir pekan. Ini kayaknya memang harus di push banget nih semangatnya. Jadi memang untuk memulai hari itu tidak selalu harus dengan perubahan besar nih teman berdua. Justru dengan hal-hal kecil nih yang bisa kamu lakukan secara konsisten itu bisa memberikan dampak yang terasa lebih dalam lagi dengan waktu yang jangka panjang nih teman berdua. Nah, pagi hari ini bisa menjadi momen awal untuk membentuk ritme yang akan mempengaruhi keseluruhan aktivitas kamu teman berdua. Dan yang pasti memang nih kamu harus bisa mengumpulkan segala tenaga dan juga energi nih teman berdua untuk menyelesaikan aktivitas kamu atau juga pekerjaan tugas-tugas kamu di hari Jumat ini agar weekendnya bisa lebih nyantai nih teman berdua. Jadi memang nih seperti yang dilansir dari sciencenewstoday.org ini teman berdua, sering sekali memang kalau kita terlalu push gitu ya di hari Jumat seperti ini, itu rasa lelah tuh sering banget cepet nyampenya ke badan kamu dan akhirnya sering merasa kurang fokus apalagi di siang hari. Kalau misalnya berawal dari cara memulai pagi kamu yang kurang terarah nih teman berdua. Jadi tanpa kebiasaan pagi dengan pola yang jelas, tubuh kamu juga serta pikiran nih ya juga bisa membutuhkan waktu yang lama loading gitu untuk menyesuaikan diri dengan aktivitas yang akan kamu jalani. Jadi dengan membangun kebiasaan pagi sederhana, pagi hari ini bisa menjadi waktu yang bisa untuk kamu siapkan secara bertahap dan ini bisa membantu aktivitas kamu menjadi lebih ringan. Nah, seperti apa kebiasaan-kebiasaan yang harus kamu lakukan di pagi hari ini yang bisa mengubah hari-hari kamu menjadi lebih ringan dan berenergi? Nanti Nadia kasih tahu ke kamu ya apa saja yang harus kamu lakukan untuk memulai hari ini. Mas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
4: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

nih teman berdua. Memang kebiasaan pagi yang kita mulai ini sangat berfungsi ya bagi titik awal yang bisa membantu tubuh kita beralih dari kondisi istirahat ke kondisi aktivitas nih teman berdua. Jadi tanpa pola yang konsisten, proses pagi hari ini memang kayaknya terasanya lebih berat karena tubuh tuh harus beradaptasi secara spontan setiap harinya teman berdua. Jadi melalui kebiasaan tubuh, mulai mengenali urutan aktivitas yang dilakukan secara berulang, ini bisa membuat transisi menjadi lebih halus sehingga energi bisa digunakan secara lebih efektif ya dan juga efisien sejak awal hari ini teman berdua. Selain itu juga kebiasaan ini bisa membantu mengurangi tekanan dalam mengambil sebuah keputusan kecil di pagi hari. Jadi dengan alur yang sudah terbentuk, biasanya kamu tidak perlu lagi nih memikirkan banyak hal sekaligus sehingga fokus bisa lebih terjaga. Jadi struktur ini teman berdua bisa memberikan ruang bagi tubuh kita dan juga pikiran untuk bekerja dengan ritme yang lebih stabil. Jadi dampaknya tidak hanya pada energi fisik ya, tapi juga pada kesiapan mental dalam menjalani aktivitas. Ya, dengan kata lain teman berdua ya, kebiasaan pagi itu adalah cara untuk membangun dasar yang lebih terarah dalam menjalani hari-hari kamu. Jadi itulah kenapa kebiasaan pagi yang harus kamu bentuk nih teman berdua, agar bisa membentuk energi kamu sepanjang hari ini sehingga tidak gampang capek, dan kamu juga bisa menentukan mana yang harus kamu lakukan lebih dahulu dan mana yang bisa dilakukan setelahnya nih teman berdua. Daripada kamu harus seperti multi talent, semuanya harus dikerjakan dalam satu waktu, itu tidak hanya sekedar badan, pikiran kamu juga akan lebih capek.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
3: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.